0: di mana?
1: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
0: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

102,6 Citra FM Lubuk Linggo, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Citra, berjumpa lagi pagi ini bersama Dina nih, yang akan nyemenin Sobat Citra semua untuk mengawali aktivitas di pagi hari ya, sambil mengulas informasi terbaru seputar Sumatera Selatan.

terasa ya, pagi ini udah di weekend aja nih di edisi 19 Juli 2026. Kalau tadi pagi-pagi ya pukul 6, pukul setengah 6 sampai pukul 6, Dina lihat sih di sepanjang jalan udah banyak banget tuh ya muda-mudi yang udah jogging aja pagi-pagi. Seru banget ya liatnya ya.

Ya, karena apalagi untuk para pekerja yang kerjanya di hari-hari produktif seperti Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat, biasanya memanfaatkan hari Minggu ini untuk berolahraga, meluangkan waktunya sekitar setengah jam, satu jam gitu kan, buat lari-lari kecil di pagi hari. Karena udara juga masih fresh, masih segar ya, pastinya enak banget dan gak bikin ngantuk. Oke, sahabat Citra, seperti halnya di Kota Lubuk Linggau ya, terdengar dua hari yang lalu nih ada salah satu tempat yang mendapatkan musibah. Kalau kita sih sering sebutnya di SS gitu ya. Mungkin sahabat Citra juga udah sering mendengar ya berita-beritanya bahwa terjadinya kebakaran. Nah, ternyata sedemi usut ya, penyebab kebakaran itu terjadi bukan tanpa sengaja, tapi disengaja oleh salah satu seorang masyarakat di Kota Lubuk Linggau. Oke, langsung aja Dina ulas beritanya pagi hari ini. Cerita ketua RT soal pelaku pembakaran rumah di Lubuk Linggau. Setelah KDRT, dia masih sering datang. Ketua RT 4 Kelurahan Jawa Kanan SS Ali Lukman mengatakan bahwa pelaku pembakaran rumah M. Syarif Elforian terlibat kasus KDRT terhadap istrinya. Dia setelah kasus KDRT itu sering datang ke rumah mertuanya karena belum ditangkap, jelasnya pada Sabtu 18 Juli 2026. Namun imbas pembakaran rumah tersebut, M. Syarif Elforian sudah ditangkap petugas gabungan tim Macan Linggau dan tim Elang Timur di rumahnya pada Jumat 17 Juli 2026 malam. Diceritakan Ali Lukman, kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada Minggu 12 Juli 2026. Dijelaskannya, saat ia mendapatkan laporan adanya kebakaran, api sudah membesar dan sulit untuk dipadamkan. Yang terbakar 10 rumah dan 1 gudang, ia menjelaskan. Ditegaskannya, yang pertama kali terbakar adalah kediaman Kamin Romsyah, mertua dari tersangka M. Syarif Elforian, dibakar oleh menantunya. Masalah rumah tangga dan KDRT, ketua RT yang ditemui di lokasi kebakaran. Dijelaskan Ali Lukman, istri tersangka yakni Septi Wulandari sering mampir ke rumah orang tuanya karena setelah berjualan di pasar. Setelah kejadian itu, diakui ketua RT tersangka masih sering datang ke rumah mertuanya, malam-malam masih datang meresahkan masyarakat, ia mengatakan. Terpisah, Kanit Reskrim Polsek Lubuk Linggau Timur Ibda Ferry Andora mengatakan pelaku saat ini masih ditahan di Polres Lubuk Linggau dalam perkara dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara untuk kasus kebakaran, polisi masih melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Bisa-bisanya gitu ya, karena urusan pribadi dengan istri dan akhirnya merugikan banyak orang. Tetangga-tetangga yang gak tahu menau soal permasalahan ya, akhirnya kehilangan rumah, kehilangan barang-barang berharga. Ya, semoga cepat ditangani oleh pemerintah setempat ya di Kota Lubuk Linggau. Dan ya sahabat Citra, demikian sekelas informasi membuka di perjumpaan pagi hari ini. Kita lanjut dulu, yuk dengerin lagu dari Rara Lee dan yang ada di Tikam Asmara untuk menemani aktivitas sahabat Citra semua di pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana, dengerin terus radionya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan Agarilus CLT, sehat, segar, semangat.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan bahasa Arab, program studi manajemen pendidikan Islam, program studi pendidikan Islam anak usia dini, program studi bimbingan konseling pendidikan Islam, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah, program studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, program studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, program studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, jenjang pendidikan tingkat strata 2, program studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP kuliah, beasiswa kader yayasan, beasiswa kader desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
4: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lho.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini lho Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lho Pak, bisa ya Pak ya?
4: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
5: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia. Sematis 2,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Kesel aku, kesel aku mas, yang lagi kesel.
2: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo masmu, lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine masmu ki.
2: Oh ala mbak, mbak, tak kira enek opo. Iki nyo, jajalan wis akeh sing cocok karo adalu serba drink. Bahane yo alami, khasiatek istimewa.
1: Ya wes, iki bapak e yo, gawe masmu. Agarilu Serba Drink, bestseller Agarilu Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: Pak, cepet toh, gantian.
4: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
4: Apa ini Bu?
3: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumbekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita. Ia memerlukan daya upaya hingga dapat bersemayam dalam lubuk jiwa kita. Demikian pula dengan kehidupan bermasyarakat. Kebenaran yang kita dambakan tentu tak akan ada dengan serta merta. Segenap perjuangan yang kadang memerlukan darah dan air mata perlu dilakukan secara bersama dengan cara mengorganisasikannya.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Keluarga Sehat Indonesia. Keluarga Sehat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, musik dangdut ternyata masih tetap oke. Apalagi kalau dengarnya Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Lengkap dengan info sehatnya bersama Aga Deluseris. Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.

nih untuk keluarga Sehat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga dalam keadaan yang sehat ya, karena udah dikonsumsikan agar seriesnya secara rutin, makanya tubuhnya tetap sehat. Udah semangat banget dong buat menyimak program Dangdut Nusantara selama 30 menit ke depan, pastinya dengan informasi kesehatan dan juga dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang siap menggoyang kita semua.

0: Perkenalkan, nama saya Trisno Swito dari Desa Sembu, Kalurahan Alasombo, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Dulu saya pernah sakit, yaitu yang pertama gejala liver, kedua asam urat 13,9, kolesterol tinggi, darah tinggi. Saya selama 2 bulan lebih 10 hari itu berbaring di tempat tidur. Maka dari itu kami minum Agarilius tiap 3 jam 1 kali 2 sendok Agarilius. Saya bisa aktivitas lagi seperti semula.
1: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
3: Sehat Indonesia, masih bersama Vina Salisa ya di program Dangdut Nusantara. Kalau kemarin nih ya, kita udah bahas masalah dari penyakit rematik, terus juga kita udah tahu pengertiannya.

0: rematik. Tahu nggak sih keluarga sehat Indonesia, reumatoid atau rematik ini disebabkan oleh adanya kesalahan loh pada sistem imun seseorang yang menyerang sinovium atau juga sebuah membran ya yang melapisi sendi-sendi dalam tubuh kita. Akibatnya apa? Sinovium itu menjadi meradang dan menyebabkan kerusakan pada tulang rawan dan juga tulang di sekitar sendi, tendon dan juga ligamen yang berada di sekitar sendi menjadi lemah dan meregang. Dan seiringnya berjalannya waktu, sendi pun akan kehilangan bentuk dan mengalami perubahan posisi dari yang seharusnya. Waduh, bahaya sekali ya keluarga sehat Indonesia kalau misalkan sendi kita tiba-tiba udah menceng gitu kan, udah berubah. Untung aja orangnya nggak berubah ya. Oke deh keluarga sehat Indonesia, sebelum kita lanjut lagi, kita akan simak dulu yuk kesaksian nyata dari mengonsumsi Agarilo series.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Nami kula Imam Maksum yang beralamat teng Tanjung Inten saping Ma'arif Kecamatan Purbalingga.
2: Sakite jenengan niku dek wingi sakit napa to, Mbah?
1: Rematik, rin sukune keju, boyoke keju, kaya ajenge pedhot ngoten boyok niku.
2: Mbah Imam Maksum, dek wingi kang jenengan konsumsi niku jambine napa mawon, Mbah?
1: Nggih, namung konsumsi galidosa benditen mulane mboten kenging emane mantek kangge jaga kesehatane niku Argalilus luar biasa. Saiki alhamdulillah mun sehat kula aneh numpak motor niku saking Lampung Barat Sekincau alhamdulillah pun mboten leren-leren kuat mawon.
2: Mendhet Argalilus nika pun pinten botol Mbah Imam?
1: Kula mendhet pun peng 3 telas 6 botol drope niki alhamdulillah kula mbun sehat walah wiyat setengah tetes Argalilus drop alhamdulillah niku sangat mendukung aktivitas kula.
3: Argalilus series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Argalilus sekarang juga. Bisa mendapatkan produk-produk Argalilus series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

Nyata dari Mbah Imam Maksum yang menderita penyakit rematik dan alhamdulillah sembuh dengan mengonsumsi Agarulo Serisnya secara rutin. Keluarga Sehat Indonesia, produk herbal Agarulo Seris ini bisa Anda dapatkan di apotik, toko obat herbal, dan yang pastinya tersedia di radio kesayangan Anda ini. Buruan yuk kita dapatkan produk Agarulo Serisnya di radio kesayangan Anda ini, dan kita akan mendapatkan khasiat dahsyat luar biasa dari mengonsumsi Agarulo Seris secara rutin. Nah, keluarga Sehat Indonesia, tadi kita juga udah tahu ya tentang penyebab penyakit rematik. Nah, pasti penyakit rematik muncul juga ada gejalanya dong. Terus gimana dong gejala munculnya? Nah, seseorang dengan penyakit rematik itu biasanya memiliki

Selain gejala pada sendi juga, biasanya pengidap penyakit rematik juga memiliki kondisi tubuh yang tidak prima nih. Sering kelelahan, lesu, lemas, terus juga sering ngalamin demam.

Keluarga Sehat Indonesia, pada perjalanan awal juga, penyakit biasanya yang diserang oleh penyakit ini atau penyakit rematik ini adalah sendi-sendi kecil ya, seperti pada jari-jari tangan nih, sering banget kesemutan, maupun jari-jari kaki. Nah,

0: Lintang Jaya, Ukut Timur.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat.
0: Kulo gadah keluhan penyakit rematik, pun dibeto ten boten mantun. Dangune pun enten 3 tahun. Terus kulo mireng ten radio, bapak kulo kan tumbas radio, kulo mireng nih siaran radio. Kulo terus niki krungu enten obat agarius niku kulo kan tumbas. Terus sakit kula niku, sikile niku loro nggih cekut-cekut, nggih sok abuh niki. Terus lek nggih ndodok niku nggih ngadeg mboten saged nganti brangkang-brangkang. Alhamdulillah niki kalih bapake ditumbahne agarius drop niku, kalih agarius ijo, mpun rodok sudo dugi sepriki.

0: Assalamualaikum. Agarius niku memang kula nggih mantep ngombe niku, memang nggih manjur. Agarius George.
1: Agarius Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarius sekarang juga. Bisa mendapatkan produk-produk Agarius Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Dangdut Nusantara, asik.

nih ya dengan asam urat. Gejalanya pun hampir sama, tetapi ini memiliki perbedaan di mana penyakit rematik ini kurang lebih 40% memiliki tanda dan juga gejala yang tidak menimpa persendian, melainkan struktur lain seperti kulit, mata, paru-paru, jantung, ginjal, sel-sel saraf, sumsum tulang, dan pembuluh darah. Ini yang keluarga saya

seperti gejala stroke ringan. Karena reumatik ini, Keluarga Sehat Indonesia bisa menyebabkan kita jadi mengalami gejala stroke ringan. Untuk Anda juga yang mengalami penyakit reumatik, harus diatasi sejak dini ya, supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Anda juga bisa menggunakan

di keluarga sehat Indonesia, faktor dari penyakit rematik, terus juga penyebabnya, gejalanya penyakit rematik itu apa aja, kita udah tahu ya. Jadi sebisa mungkin keluarga sehat Indonesia, kita harus bisa menjaga kesehatan tubuh kita supaya kita terhindar dari penyakit yang kita tidak inginkan. Jadi ini keluarga sehat Indonesia, sayangi diri Anda dengan mengonsumsi Agarulosaris supaya kita terhindar dari penyakit rematik. Jika Anda sakit, ingat Agarulosaris, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia. Kina Salisa pamit, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih. Anda sudah menyimak Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Nantikan acara kami selanjutnya.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra Budaya Bangsa.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0.

0: Teguh atau Bidan Udin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
2: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.
3: Keluarga sehat Indonesia. Keluarga sehat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, musik dangdut ternyata masih tetap oke. Apalagi kalau dengarnya Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Lengkap dengan info sehatnya bersama Agarilus Series. Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
4: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Dangdut Nusantara,

servisnya secara rutin. Karena minuman herbal ini mempunyai khasiat dahsyat yang luar biasa banget untuk kesehatan tubuh kita. Dan di edisi kali ini juga, Vina akan terus menemani keluarga sehat Indonesia selama 30 menit ke depan. Pastinya nih, dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang siap menggoyang kita semua. Dan juga informasi kesehatan, tips kesehatan yang luar biasa, dan juga manfaat dari Agar Lu Series yang dahsyat luar biasa banget untuk kesehatan tubuh kita.

0: RT Kali, RW 6, Kelurahan Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu, Lampung. Kula nandang gerah tawi sakit sampun setunggal tahun langkung. Raos kula wonten padaran, wonten badan kula radi mboten sekeco. Langkung-langkung asto kula menika sering kaku. Dados kula nyobi herbal jampi agarilus drop menika wonten badan kula sak menika sampun manggi judu. Dados kula pun mboten wonten efek sanes amarga jamu agarilus drop menika pancen manjur saged ngobati sedaya ingkang wonten badan kula.
1: Telas pinten botol Pak Didi Wibowo?
0: Sak pirang langkungipun sebotol menika dereng telas ning wonten badan menika raosipun sampun eco.
1: Amin.
0: Mila kula nyuwun dumateng para sedherek sedaya mugi monggo sareng-sareng mundut jampi agarilus drop kangge nanggulangi menapa kados keluhan kita sedaya.
1: Amin.
0: Matur nuwun Bapak Bayu, mugi-mugi jenengan lestantun anggenipun sak

0: Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
2: Warga Sehat Indonesia, program Dangdut Nusantara ini merupakan program yang sangat spesial ya dari Agarilus Series. Dimana udah kita tahu ya bahwa Agarilus Series itu punya banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Karena Agarilus sendiri, keluarga Sehat Indonesia, ini merupakan salah satu produk kesehatan ya, yang diformulasikan dengan proses fermentasi

toksin yang masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan dan juga minuman. Bisa juga sebagai balancing, karena ini bisa menyeimbangkan kecukupan asupan gizi supaya organ tubuh itu dapat berfungsi dengan baik. Atau juga bisa sebagai protecting. Ini mampu memberikan efek

0: program Dangdut Nusantara, persembahan dari minuman herbal yaitu Agarilo Series, dan pastinya masih bersama Vina Salisa. Keluarga Sehat Indonesia, Agarilo Series punya banyak cerita loh, dan berikut adalah kesaksian nyata dari mengonsumsi Agarilo Series.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Sulartis saking Desa Tambah Subur Dusun 6 Kecamatan Wai Bungur Kabupaten Lampung Timur. Tumbas Agarilo Drop kangge ngobati suami kula sing sakit wonten keluhan gringingen kalih enten sumbatan darah wonten sirah. Sakniki sampun mantun alhamdulillah sampun saged kerja napa-napa naming keluhane sakit gringingen tasih sekedhik. Riyen pertama niku sakite sonten sehat-sehat mawon dalu jam sekawan dalu niku dengan tiba-tiba bojo kula niku sakit badan sak kujur niku kaku dan mboten sadar ngantos kalih dinten. Pat masuk rumah sakit kalih dalu alhamdulillah setelah wangsul sampai dugi sakniki nameng minum herbal saking produk Agarilus. Sing dikonsumsi Agarilus Drop, Agarilus Ijo, Selte, sing salanjute sing kathah nggih Agarilus Drop. Setengah tetes Agarilus Drop khasiate luar biasa. Jos semanten kesaksian kula, mugi-mugi sederek sedaya sami ngikuti jejak kula supados sami sehat sedaya. Suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
0: Gimana keluarga Sehat Indonesia? Apakah Anda masih ragu untuk mengonsumsi Agarilus Series? Sudah terbukti bukan bahwa Agarilus Series ini merupakan produk herbal yang sudah mendapatkan izin resmi dari Badan POM dan juga MUI? Halal dong pastinya. Buruan keluarga Sehat Indonesia dapatkan di radio kesayangan Anda ini, di apotik atau juga bisa di toko obat herbal dan pastinya di agen-agen resmi Agarilus Series di sekitar Anda. Baik deh keluarga Sehat Indonesia, di edisi kali ini juga Vina masih tetap akan bahas tentang masalah penyakit rematik karena kemarin kita belum selesai ya. Jadi hari ini kita akan selesaikan masalah tentang penyakit rematik. Tapi keluarga Sehat Indonesia, penyakit rematik atau diagnosis penyakit rematik gimana sih? Karena tahu sendiri ya kalau misalkan kita udah ngerasain penyakit rematik yang luar biasa atau gejalanya, kita harus benar-benar langsung pergi ke dokter. Karena penyakit rematik itu cukup sulit untuk didiagnosis pada fase awal. Dan keluarga Sehat Indonesia, tanda dan juga gejala penyakit rematik ini menyerupai penyakit-penyakit yang lain. Pada pemeriksaan fisik juga, dokter akan melakukan pemeriksaan pada tulang dan sendi. Ini untuk mencari adanya pembengkakan pada area tersebut ya. Selain itu juga, penegakan diagnosis bisa dibantu dengan beberapa pemeriksaan penunjang, yaitu melakukan pemeriksaan melalui spesimen darah. Ini dilakukan untuk pengecekan ada atau tidaknya sih penyakit rematik pada diri seseorang. Baik deh keluarga Sehat Indonesia, kita berdendang lagi yuk. Tapi tetap simak ya program Dangdut Nusantara.

0: Indonesia, masih berjumpa dengan Vina Salisa di program Dangdut Nusantara. Keluarga Sehat Indonesia, penyakit rematik itu bisa diobati ya. Dan pengobatan penyakit rematik ini adalah dengan menurunkan dan juga menghilangkan peradangan yang terjadi. Nah, meski begitu juga, penyakit rematik ini sendiri tidak dapat disembuhkan secara total loh. Jadi, memerlukan obat-obatan yang benar-benar diberikan kepada penyakit pengidap, yaitu obat anti radang golongan non-steroid atau juga obat anti radang golongan steroid dan vitamin serta suplemen lainnya. Nah, selain obat-obatan juga, pengidap penyakit rematik disarankan nih untuk menjalankan fisioterapi untuk membantu mengembalikan kelenturan dari sendi-sendi yang sakit. Nah, pada keadaan yang cukup parah juga, penanganan dengan jalan pembedahan ini menjadi suatu opsi bagi pengidap penyakit rematik. Jadi keluarga Sehat Indonesia, sejak dini kita harus bisa kenali, kita harus tahu gejalanya supaya kita terhindar dari penyakit rematik atau juga penyakit persendian yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Tapi keluarga Sehat Indonesia nggak perlu khawatir ya, karena Agarul Series bisa membantu Anda untuk menyembuhkan penyakit rematik yang Anda derita saat ini. Baik keluarga Sehat Indonesia, kita akan kembali simak nih kesaksian nyata dari mengonsumsi Agarul Series.
1: Keluarga Sehat Agarilu Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
2: Jadi ceritanya nih, nama aku ini Nurlela, asal dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Aku pergi umroh, nah ceritanya aku melok tawab, selesai aku tawab, aku sholat sunat, sudah sholat sunat tadi berdoa, habis berdoa ini kapan dijingok, kukuku biru galo, biru, mukaku biru, itu rasa dadoku sempit yang macam dempit batu. Terus teman di sebelah nyingok, ngapa muka kamu biru? Ya tidak tahu dia aku, ngapa mengko biru nih tadi? Nah tahu-tahu, terus ada ponaanku ngawa Agarius. Nah alhamdulillah dinjuknya diminum lah aku 3 tetes, aku keliling lagi sa'i 3 kelilingan, minum lagi aku 3 tetes Agarius drop tuh. Alhamdulillah dadaku lapang, rasa lega, badanku sehat, kukuku tidak biru lagi, merah galo, muka aku bersih bali semula lagi. Agarius drop nomor 1, hebat, dahsyat.
1: Agarilu Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilu sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilu Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
0: Keluarga Sehat Indonesia, gak nyangka banget nih ya, ternyata udah 30 menit aja nih Vina menemani Keluarga Sehat Indonesia. Tapi tenang, besok kita akan berjumpa lagi, masih di program yang sama, program Dangdut Nusantara. Dan ingat, jangan lupa dikonsumsi Agarilu Seriesnya secara rutin setiap 3 kali sehari atau setiap 8 jam sekali ya. Vina Salisa pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih. Anda sudah menyimak Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Nantikan acara kami selanjutnya.
1: 102,6 Citra FM.

Keluarga Sehat Indonesia. Keluarga dari Sehat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, musik dangdut ternyata masih tetap oke. Apalagi kalau dengarnya Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Lengkap dengan info sehatnya bersama Aga Dulu Series. Dangdut Nusantara, asik musik

0: 30 menit ke depan juga Vina akan menemani keluarga Sehat Indonesia dengan lagu-lagu pilihan yang siap menggoyang kita semua. Dan pastinya dengan informasi kesehatan seputar Agarilo Series dan manfaat hebatnya dari mengonsumsi Agarilo Series.
1: Manusia modern hidup dalam kondisi penuh tekanan. Bekerja dengan komputer, terlalu banyak duduk, menghadapi kemacetan, makan dengan kolesterol tinggi, bergula, dan tak cukup istirahat. Pola hidup yang tak sehat ini mengakibatkan berbagai macam penyakit seperti liver, stroke, jantung, gangguan lambung, dan masih banyak lagi. Siapa saja bisa terkena penyakit ini, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Untuk itu, Anda perlu Agarilus LT, formula penyempurna Agarilus untuk memelihara daya tahan tubuh sekaligus mengobati berbagai penyakit kronis. Kandungan mikroba positif dalam Agarilus serta formula dari kayu manis, sarang semut, ekstrak kulit manggis, bipropopolis, dan kelapa sangat bermanfaat untuk tubuh. Agarilus LT berfungsi sebagai pembersih racun karena memiliki antioksidan yang tinggi, juga sebagai penyeimbang gizi dan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Agarilus juga efektif membakar lemak, menurunkan kolesterol dan lemak tak jenuh dalam darah. Minum Agarilus 3 kali sehari membuat Anda sehat sepanjang hari.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal dan agen-agen terdekat di daerah Anda serta tersedia di radio kesayangan

0: banget ya orang itu menyangka bahwa dirinya tuh mengalami rematik, padahal sebenarnya ia tuh mengalami asam urat. Dan begitu pula sebaliknya, karena kedua kondisi ini memang terlihat serupa, namun memiliki penyebab dan juga penanganan yang berbeda ya keluarga sehat Indonesia. Jadi harus bisa nih untuk membedakan antara penyakit asam urat dengan penyakit rematik. Tapi keluarga sehat Indonesia juga gak perlu khawatir ya, untuk Anda yang sekarang lagi mengidap penyakit asam urat atau juga rematik, Anda cukup mengonsumsi Agarulus series, yaitu Agarulus Drop dan juga Agarulus Herbal Drink. Karena keluarga sehat Indonesia, Agarulus series ini mampu membantu Anda untuk menyembuhkan penyakit asam urat atau juga penyakit rematik yang Anda derita saat ini. Gak perlu ragu deh pokoknya ya, langsung aja dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Dan sebelum lanjut lagi nih keluarga sehat Indonesia, kita simak dulu yuk kesaksian nyata dari mengonsumsi Agarulus series.
1: Assalamualaikum, niki kalih Mbah sinten paring asma?
2: Mbah Kasat, ngene jenenge Tuminah jane.
1: Nggih, oh Mbah Kasat.
2: Mbah Kasat iki Mbah lanang, ngene celukane ning dinding-dindinge Mbah Kasat.
1: Kasat nggih. Piye niku jenengan gadah keluhan napa, Mbah?
2: Sakit pinggang, terus linu-linu, mripate bereng.
1: Terus sak niki ngunjuke napa jenengan niku? Jamune utawa?
2: Nggih, ya jamu teko dinding ngene kan saiki Agarulus.
1: Agarulus nggih sakniki nggih. Mpun konsumsi Agarulus pun kathah napa, Mbah?
2: Wis.
1: Pun, tapi sak niki sing diraosne pripun?
2: Karep wetenge rada kembung karo lambunge karep saithik.
1: Tapi lak sing sakit pinggang ini wau?
2: Wis, rada sehat iki.
1: Mbah Kasan niki alamate teng pundi to niki?
2: Murni iki, Desa Murni iki.
1: Desa Murni Mesuji. Mesuji.
2: SPUD.
1: SPUD.
2: SPUD Murni.
1: Mudah-mudahan sehat terus nggih, Mbah.
2: Ya, Darius Jos.
3: Sakit kok nggak sembuh-sembuh?
4: Buruan minum Agarulus.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarulus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
0: Keluarga sehat Indonesia, seperti yang kita tahu ya, bahwa Agarulus series ini punya banyak sekali manfaat, punya banyak sekali cerita juga nih. Cerita tentang seseorang yang

0: itu stroke ringan atau juga bisa stroke parah. Tapi keluarga sehat Indonesia, biasanya stroke itu diakibatkan juga oleh kolesterol yang tinggi. Dan keluarga sehat Indonesia, apa sih pengertian dari kolesterol? Nah, nanti bakal Vina jelasin ya. Tapi kita simak dulu yuk kesaksian nyata dari mengonsumsi Agarloseris.
1: Nama saya Eko Agus Susilo, alamat Sidorejo, Wagir, Kabupaten Malang. Sebelumnya saya menderita penyakit kolesterol yang cukup parah dengan data laboratorium 400 per desiliter, cukup tinggi. Untuk itu kendalanya menjadi hampir semaput, kalau saat mengendara juga tidak bisa fokus, bingung di mana kita berada. Nah, setelah itu, setelah dinyatakan secara lab menderita kolesterol, maka kami menjatuhkan pilihan kepada herbal, khususnya Agarloseris. Dua produk ini yaitu CLT dan madu hitam. Dan alhamdulillah dengan meminum CLT 3 botol dan madu hitam 1 botol, dalam tempo kurang lebih hampir 2 bulan kolesterol kami menjadi normal di bawah 200 per desiliter. Dan tentunya yang lebih dari itu, CLT ini memberikan dampak vitalitas dan daya tahan kita sebagai laki-laki lebih oke, lebih enak untuk bekerja, lebih fokus, lebih bersemangat, dan tentunya hidup Agarloseris. Terima kasih. Cegah sejak dini apa yang Anda derita, dan kesehatan itu memang mahal harganya. Maka dari itu bersama Agarloseris produknya sangat terbukti dan harganya bersahabat alias terjangkau.
2: Pesan-pesan kepada pasien yang lain.
1: Baik, pemirsa dimanapun berada, untuk para penderita atau pasien kolesterol yang mungkin belum mendapatkan solusi seperti yang pernah saya alami, silakan mengkonsumsi Agarloseris, khususnya CLT dan madu hitam.
3: Agarloseris adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarloseris sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarloseris di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Dangdut Nusantara, asiknya.

Gloria Sehat Indonesia. Kolesterol sendiri ini merupakan zat yang diproduksi secara alami ya oleh organ hati. Tetapi juga bisa ditemukan dalam makanan yang berasal dari hewan seperti daging dan juga susu. Kolesterol ini sendiri juga diperlukan oleh tubuh untuk membentuk sel-sel sehat, memproduksi

0: Agarilus membantu penyembuhan penyakit degeneratif dan kronis, antara lain berbagai jenis kanker, tumor, kista, miom, diabetes, wasir, jantung koroner, paru-paru, stroke, ambeien, liver, gagal ginjal, dan berbagai macam penyakit lainnya. Anda punya keluhan penyakit? Segera minum Agarilus.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
3: Baik keluarga sehat Indonesia, sayang banget nih ya, ternyata waktunya sudah mau habis karena sudah hampir 30 menit Vina menemani keluarga sehat Indonesia di edisi kali ini. Tapi tenang aja keluarga sehat Indonesia, besok kita akan ketemuan lagi di program yang sama, yaitu Dangdut Nusantara, persembahan dari minuman herbal Agarilus Series dari CV Mutiara Berlian Indonesia. Vina Salisa pamit dulu, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih. Anda sudah menyimak Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Nantikan acara kami selanjutnya.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
2: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
2: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya cak mano?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
4: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
5: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
4: Morinda? Siapa lagi Morinda?
5: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
4: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
5: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
4: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
6: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
7: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
8: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
9: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang, cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
10: Cek riwayat kesehatan jika bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
11: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
8: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Saya pakai Mobile JKN.
16: Saya pakai Mobile JKN.
17: Saya pakai Mobile JKN.
18: Saya pakai Mobile JKN.
19: Saya pakai Mobile JKN.
20: Kami pakai Mobile JKN.
21: BPJS Kesehatan.
22: Monggo Pak, niki wedange.
23: Nggih, Bu, suwun.
22: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten jenengan ki?
23: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
22: Oh, alah. Yo, najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda. Memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi,

Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Keluarga Sehat Indonesia. Keluarga Sehat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, musik dangdut ternyata masih tetap oke. Apalagi kalau dengarnya Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Lengkap dengan info sehatnya bersama Aga Dulu Series. Dangdut Nusantara, asik musiknya.

Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ketemu lagi bersama Vina Salisa di program Dangdut Nusantara, persembahan dari minuman herbal yaitu Agarilo Series dari CV Mutiara Berlian Indonesia. Seperti biasa, Keluarga Sehat Indonesia selama 30 menit ke depan, Vina akan menemani Keluarga Sehat Indonesia dengan berbagi tips informasi seputar kesehatan dan juga

0: Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Dangdut Nusantara, asik musik.

0: hati-hati untuk keluarga sehat Indonesia yang sedang mengalami kolesterol tinggi, harus segera diobatin ya. Karena jika kolesterol dibiarkan, itu akan mengakibatkan kita jadi sakit jantung, bahkan kita akan mengalami stroke. Gak mau dong ya kalau misalkan kita stroke. Baik deh keluarga sehat Indonesia, sebelum kita lanjut lagi, kita simak dulu yuk yang berikut ini.
1: Perkenalkan nama.
2: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
3: Kapankah saat terakhir Anda merasakan kesyahduan samawi bersama pencipta? Misalnya melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hiruk pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang Maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia?

manusia di dunia. Tidakkah Anda mengharapkan sebuah perlindungan yang maha pasti dari Ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Antara lain,

102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Alhamdulillah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
4: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi

Kami terbuka, tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person, Ustadz Supriyadi MPDI, 0822-6926-8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman.

0: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor U.
0: Faktor U apa?
1: Faktor usia, Pak.
0: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat tuh lho, Bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya, Pak.
0: Ini lho, Bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh, Pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik, Bune.

0: Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17. Kelurahan Tabajumbekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adherilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan seru.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sudah terbukti puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop dari bahan kaya manfaat menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara Jalan Jenderal Sudirman F. Trikoyo Tugu Mulyo, Apotek Sehat Jalan Jenderal Sudirman F. Trikoyo Tugu Mulyo, Apotek Simpang F Desa F. Trikoyo Tugu Mulyo, Apotek Tifo Farma Desa Awidodo Tugu Mulyo, Apotek Alfaza Simpang G. Mataram Tugu Mulyo, Apotek Enggal Sehat Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
5: Gini loh, Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB nggak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
4: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang nggak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
5: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
4: Tenang, nggak perlu disuntik, cukup minum Agarilus Selte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilus Selte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilus Selte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilus Selte bisa Anda dapatkan di Gerai Sehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
6: Sayangan, sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi Susu Kuda yang mampu meningkatkan imun kita. Jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: sterilisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Gas bagas, emang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
3: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyok aru sikilku kok ndredeng enggak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
2: Alah le, wong cek enom kok ya wis boyokan. Iki lho, kaya ibumu. Bio Jigo 26 susu Etawa premium iki iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wes tok jajalan sik.
4: Kini telah hadir Jigo 26 minuman susu kambing bubuk, diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
5: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna,

0: yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, madu lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI, aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan madu lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
1: Kok mojok karo golek sambil oto ki?
2: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulup opo tak oseng.
1: Lah abang bayi papa, gek kasiate prayo ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda, produknya Agarilus. Cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regone yo pas karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Agarilus Series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.

sakit kepala, di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan agaris drop. Gamat yang terdapat pada agaris drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami

0: faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasul

0: tambah keren awak murem.
1: Hai, saya Hasna asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
2: Halo, Tiang Gek Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
3: Indonesia masih terus dengar radio.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432.

Purwodadi 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi 0813-7765-0.

0: 0821-7784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Udin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Bu, Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu ne. Sawise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
4: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor,

0: mengobati tipes dan lain-lain. Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan

0: Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Murafarma depan Ex Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangkalama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
4: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
4: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
5: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart First Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart First Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1. Dan dengan Rp600.000 per bulan, menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822-6926-8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
3: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Tip sehat untuk masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. Satu adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan, harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat. Yang ketiga, pola makan dan pola hidup. Jangan sampai makan yang fast food, makan yang banyak kolesterol. Hindarilah makan-makan yang berlebihan, kurangi nasi, kurangi garam, kurangi gula, dan tentu jangan lupa olahraga yang cukup, meskipun hanya jalan kaki, lari, atau olahraga yang lain. Selamat menjalankan satu upaya untuk kita semua sehat. Sehat, tips BPJS Kesehatan.
6: BPJS Kesehatan.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra. budaya bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Kuncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Aderilu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya, Cak Mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Dusi Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma rempah seperti kayu manis, jahe, serai, dan juga temulawak.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul.

0: buang air kecil lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09,

0: Ya, Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
4: Apa kata mereka tentang MB Skin?
5: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock. Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream dari MB Skin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
4: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
6: Nama saja Pak Suparman, saya sesak napasku dulu udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau nggak beli rugi, badan langsung sehat.
7: Tinggalnya di mana Pak?
6: Tempat saya tinggal di Kebun Sukamulia.
7: Sudah berapa tahun Pak sakit sesak napas ya?
6: Ya kalau sesak napas ini aku udah dari kecil Mas, dari kecil masih bujang sekitar 20-an tahun kayaknya.
7: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman apa yang dikeluhkan, Pak?
6: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau nginum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini, di stadion ini beli. Kalau nggak beli sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas, sambal santan nggak bisa makan. Napasnya sesak terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah main nom Agarilus ini sehat. Alhamdulillah, siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau nggak beli rugi.
8: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
9: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
2: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku.
6: BPJS Kesehatan.
7: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Horse Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Horse Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Horse Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Horse Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Horse Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
8: Monggo Pak, niki wedange.
9: Oke Bu, suwun.
8: Napa lho Pak, kok luwung mas ngoten lho jenengan ki?
9: Iya Bu, kepikiran tonggo ado kae.
10: Krungu-krungu
9: jare kena penyakit degeneratif kronis koyo to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
8: Oh alah, yo najan to ngene yo panggon obat lho Pak.

0: polis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agak loose drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, begagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Hey bos, piye kabare? Peh, tuwe emen to awakmu saiki.
2: Moso se?
1: Rasaku aku perawatan terus lho iki. Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho, kaya to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat, badan tetap ideal, sistem imunnya hebat, lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
3: Nah, bener iku, ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
4: Zigo 26 susu kambing Etawa premium murni diperkaya dengan daun kelor gamat.

0: antiinflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Greviat Agerilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432, dengan

0: 9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Mien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Pak, cepet toh, gantian.
4: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
4: Apa ini Bu?
3: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita atas sesama manusia.

0: bertemu dengan Muslim yang lain, ucapkanlah salam kepadanya.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: kan sanggup eta ibu.
1: Sancana nginum obat ayeuna anu dira anu diunjuk obat naon?
0: Nah, biki cuman nurut kana anjuran sadarek-sadarek eta mun tosep obatna sakit deui ya, beuteung peurih deui, peureuh deui. Kan di lambung eta geus luka. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli
0: nak mah
1: apa?
0: Atuh teh kita cek eta mah teh mah gitu nya.
1: Kronisnya
0: amun tos ngadahar jeruk eta ibu, ya Allah perihna gitu nya.
1: Obat naon eta?
0: Agarius drop eta nya. Alhamdulillah nya abdi eta isuk saacan tuang eta minum 15 tetes, terus tos salat zuhur eta nginum deui 15 tetes, tos salat asar 15 tetes. Alhamdulillah ibu eta saenggeus nanginum aba. Ya alhamdulillah urang jujur bae urang mah. Langsung nelpon kana layanan eta nya mangga amun boga keluhan-keluhan anu kos abi ieu mangga ngaos nusumsi Agarius drop eta wungkul ti abi Agarius dropnya amin nya tos sakitu wae lah ti abdi kula poho nomor abdi bising teh percaya simpen bae ieu nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu nyata alhamdulillah nyata amin.
2: Untuk mengetahui produk Agarius lainnya, klik www.agarius.id. Agarius Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarius Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Desa Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek

0: India. Dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 92,6 FM Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tips Sehat Dokter Herbal.
2: Tips Sehat Dokter Herbal.

0: otak. Insya Allah dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutia.

pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau

0: peradangan pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian, studi laboratorium, menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk, mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda

0: kesayangan Anda ini.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amana, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau.

0: Dova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murafarma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa kader yayasan, beasiswa kader desa, dan beasiswa full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2, hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia. Goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
5: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
4: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
5: Kalau akreditasinya cak mano?
4: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
5: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
4: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
5: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
6: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Somai 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Masih bersama Juna tentunya di sore hari Minggu yang sungguh indah, 19 Juli 2026. Senang rasanya Juna bisa menemani semua sahabat Citra untuk menikmati tembang-tembang Malaysia dan juga Melayu kesukaan kita.

yang penuh cinta dan juga cerita. Nah, untuk itu semua sahabat Citra silakan bergabung bersama Juna tentunya di 0733451977 bersama Citra Somai Show Tembang Malaysia. Lagu jiran awak suka. Hasadmu. Ya, di sore hari yang sungguh luar biasa, di akhir minggu yang sungguh indah dan lumayan penat ya, mari kita hilangkan semua rasa gundah gulana dengan sama-sama mengirimkan salam sapa yang akan menjadi support system energi terbaik untuk kita ya, agar tetap bisa bersatu walaupun tidak bertemu. Nah, untuk itu sahabat Citra silakan untuk mengalurkan rindu di 0733451977 bersama Citra Somai Soto.

0: Akan bergabung juga bersama Juna tentunya ya, ceritakan shalom dan juga sapa di sore hari ini. Mungkin sore hari ini tuh enaknya ya sambil duduk ngopi, makan pisang goreng ya, nyeruput kuah tekwan atau kuah soto atau kuah bakso ya. Makan mie juga enak, kayak Juna tadi yang abis barusan makan mie ya. Tapi Juna tuh lagi mikir ya, gimana sih caranya biar makan mie itu tetap sehat ya. Gimana ya? Oh, tampaknya Juna tuh perlu konsumsi salah satu herbal Indonesia yang memang bagus, apalagi kalau bukan Agarilus series Indonesia.
1: Cinta bukan hanya
0: dulur, kenapa sih kita tuh harus konsumsi Agarilus series Indonesia? Karena di dalam Agarilus series Indonesia itu terdapat tripang, gamat, pegagan, dan juga antioksidan yang tinggi, serta kulit manggis nih yang dapat membersihkan pembuluh darah kita sehingga suplai oksigen menjadi lancar dan kita selalu sehat dan bahagia. Bahkan bisa menghentikan penyakit kronis dan generatif seperti tumor, kanker, stroke, jantung, dan juga diabetes. Untuk itu tunggu apa lagi? Langsung aja dapatkan segera Agarilus series Indonesia, mumpung lagi ada promo kuncang berhadiah di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, kilometer 9, Kelurahan Tanah Periuk, Kota Lubuk Linggau. Nah, kalau sudah ada solusi sehat, kalau solusi liburan ada nggak? Ya ada. Untuk semua sahabat Citra, ini ada Timeless Project Tour yang akan hadir di Kota Lubuk Linggau akhir bulan ini, menghadirkan artis ternama yaitu Bam Samson yang akan menyanyikan lagu-lagu terbaiknya di era kenangan terindah nostalgia tahun 2000-an. Nah, tidak hanya ada Bam Samson aja, tetapi di situ juga akan dimeriahkan oleh artis-artis Kota Lubuk Linggau, Radio Box Announcer, Tarot, Door Prize, dan juga Best Dress Code. Jadi langsung aja datang tuh ke Say Story dan juga Ken's Cafe Lubuk Linggau ya, di tanggal 31, dan miliki segera tiketnya yang terbatas.

Oke deh kalau begitu sahabat Citra, langsung aja ya diambil promo-promo yang sudah Juna kasih ya. Kira-kira hari ini ada promo apa ya? Promo salam-salam aja deh kalau gitu. Juna mau salam sapa nih buat semua sahabat Citra yang ada di wilayah kota Lubuk Linggau. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya yang ada di kota Lubuk Linggau utara, timur, barat, selatan ya. Semoga selalu sehat dan juga bahagia mendengarkan radio kami 102 komenamanya apa yang Lubuk Linggau Citra Somai So Tumbang Malaysia. Lagu jiran awak suka. Kayaknya kalau cuma di Lubuk Linggau nggak cukup, karena sahabat Citra ini banyak pendengar radio Citra itu di mana-mana. Ada yang di Bengkulu, Bengkulu Utara, Timur, Barat, dan juga Selatan ya. Ada yang di Pelalo, ada yang di SBI, SBU, ada lagi nih yang di Samarinda, ada lagi nih di Lubuk Blimbing ya, di PUT, dan juga dimanapun berada. Selamat mendengarkan daung-daung manja dari radio Citra 102,6 FM Lubuk Linggau. Nah, kalau sudah ke Bengkulu kayaknya kurang enak ya kalau kita nggak ke Muratara. Karena kalau udah makan jagung ya, kalau belum makan pindang rasanya belum kenyang. Untuk semua warga Muratara juga ya, jangan ucapkan selamat sore dan juga selamat mendengarkan Radio Citra di Citra Somai So Tembang Malaysia. Lagu jiran awak suka. Bersama kalau sudah ke Muratara kayaknya nggak enak kalau kita nggak ke Musirawas kembarannya, karena di situ banyak sekali destinasi wisata, pusat kuliner ya. Jadi kita ucapkan salam nih untuk teman-teman yang ada di Musirawas Sugeng sore ya, perimpun kabare. Dan tidak hanya untuk sahabat-sahabat Citra yang di Musirawas, yang di Empat Lawang juga Juna ucapkan selamat sore ya. Semoga selalu satu jiwa bersama radio kita 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra. Oke, kita lanjut lagi kemana nih salamnya? Duh, salamnya banyak yang akan kita haturkan untuk semua sahabat Citra ya. Dan kalau gitu langsung aja ya, kita kasih juga nih salamnya untuk daerah yang belum ya. Empat Lawang tadi sudah, Jambi, karena banyak juga sahabat Citra kita yang ada di Jambi ya, mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau sambil mendengarkan Radio Citra. Untuk yang di Lampung juga, di Jakarta juga, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan semuanya yang mendengarkan radio kami melalui aplikasi store nya masing-masing secara analog dan juga digital.

0: Nah, Juna juga mau salam juga nih buat Mas Angga. Oke, halo Mas Angga. Dari mana Mas Angga? Selamat sore ya. Semoga selalu sehat dan juga bahagia. Ada juga Gosport Nasional. Gosport Nasional. Oke, kayaknya ini masalah olahraga ya. Sport nasional kita nih apa? Bola takraw. Apalagi selain bola kaki ya. Bulu tangkis juga ya. Juna suka main bulu tangkis. Entah kenapa ya. Juna tuh suka gerak atas bawah gitu. Kalau misalnya kita main bola kan cuma ngejer-ngejer gitu. Kalau bulu tangkis nih kita juga bergerak, berpindah gitu ya. Ke atas, ke bawah, memukul, berjalan gitu. Itu makanya Juna tuh olahraga kesukaannya tuh bulu tangkis sama berenang. Ya. Kalau sepak bola I'm sorry ya. Lajulah anak begadang nonton bola ya. Lajulah anak ada piala dunia ya. I don't care. Karena memang tadi Juna tuh gak hobi ngejar-ngejar ya. Juna selama itu dikejar, dikelinding. Ya. Oke, dan ini kok bisa-bisa ke bola ini ya. Ini kok bisa-bisa ke bola. Oh iya, ini gara-gara tadi ada teman kita nih yang bergabung bersama Juna tentunya ya. Oke deh, kalau begitu untuk semua sahabat Citra yang mau mengirimkan salam dan sapa, langsung aja di sini di 0733451977. Jangan lupa passwordnya Citra Somai. So tembang Malaysia, lagu jiran awak suka.
1: Salah arti tulusnya cinta.
0: Kayaknya Juna gak ada alasan lagi untuk mencari alasan Juna gak suka lagu ini. Karena ini lagu Malaysia yang memang enak buat didengarkan ya. Dan juga penyanyinya juga oke ya. Suaranya bagus. Nah untuk itu sahabat Citra, mari kita dengarkan dulu nih lagu Malaysia mencari alasan. Ini lagi dari Axis ya lagunya. Dan dikoper oleh Kak Andri Arif, salah satu jebolan KDI. Kalau gitu langsung aja kita dengerin lagunya. Selamat sore dan selamat menikmati pagelaran Somai. So tembang Malaysia, lagu jiran awak suka.

lagunya enak banget ya. Jadi judulnya tuh Mencari Alasan. Jadi Juna gak punya alasan ya gak bisa siaran buat semua sahabat Citra yang udah nungguin Juna tuh dari tadi ya. Aduh, enak banget ya ini. Sambil kita ngecap-ngecap ya. Ngecap apa nih? Ini tuh oleh-oleh dari mbak aku dari Jawa Timur ya. Katanya oleh-oleh ini tuh terbuat dari jahe ya. Biar suara aku tuh mantap he ya. Oke deh kalau begitu sahabat Citra, tampaknya banyak sekali informasi ya, dan juga teman-teman yang mau gabung di sini, silakan aja bergabung di sini di 0733451977. Pacar yang kamu ya. Ini juga ada satu lagu nih buat adik-adik ya, biar enggak nakal, enggak kayak Kak Minu sama Kak Debi ya. Ini lagunya tuh ada lagu Timang-timang Adikku Sayang dari Ipang. Jadi gak ada alasan lagi tuh di mereka tuh gak saling sayang. Aduh ya udah deh kalau begitu sahabat Citra, langsung aja ya kita dengerin lagu Abang Ipang ya. Juna tuh bang suka banget ya sama lagu Timang-timang Anakku Sayang, karena Juna tuh sayang anak-anak. Apalagi nanti anak kita. Ya udah deh kalau begitu, jangan kemana-mana, langsung aja kita dengerin ya.

Mumpung ini tuh hari Minggu ya, jadi kebetulan banget tuh ada Pak Suyadi yang request lagunya tuh Timang-timang Anakku Sayang. Jadi buat adik-adik jangan nakal ya, ayah bunda sedang kerja. Ya. Dan juga adik-adik tuh, besok kan hari Senin kita mau sekolah lagi. Sepatunya dicari, kaos kakinya dicari, tasnya dicari, bukunya dicari, jadwalnya disiapi. Jangan seperti teman aku nih, teman aku Minu ya, ketika bawa sekolah dia bawa bukunya satu pak. Nah, kan itu bahaya ya. Nah, jadi tips dari Kak Juna itu sebelum hari Senin ya, yang sudah kita rapi-rapiin, yang sudah kita cuci-cuciin, mumpung masih sore masih kelihatan ya, itu tuh bukunya harus kita siapin, kita ambil. Jadi malam nanti kita lihat juga ya. Makasih juga Kak Kron. Ya Allah. Cak mana aku udah bahagia dengan Kak Kron ini ya. Oke, untuk Kak Kron dan juga semua teman-teman ya, ini Juna mau kasih tahu ya bahwa akhir-akhir ini hati-hati dengan modus penipuan ya. Apalagi kalau modus penipuannya itu dilakukan oleh orang yang terpandang dan juga berpendidikan. Bahaya enggak tuh ya? Bahaya enggak tuh? Oh, bahaya banget ya. Nah, untuk itu langsung aja kita dengarkan Citra Bibolemes ini bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra.

Baik, kalau gitu inilah beritanya sahabat Citra. Oknum ASN di Palembang ditangkap tipu 8 orang modus iming-iming kerja. Tega dia yo nipu wong yang nak begawi, ya. Tega dia nipu wong dak ti duit. Memang ini manusia dak ti hati ya lo.

0: Ininya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah, jadi saya minum itu sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo paling.
1: Sebelum minum Agarilus jalan berapa?
0: Paling 200 meter sudah capek sekali itu, Pak.
1: Setelah minum Agarilus bisa
0: 2 kilo, Pak. Habis satu botol itu
2: luar biasa
0: deh, Pak.
2: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agarilus?
0: Jadi, kalau Agarilus ini pengalaman saya itu ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
2: Maaf, Bapak aktif
0: sekarang saya pensiun, Pak. Purnawirawan TNI AD, Pak. Dari Kodim 43 Pangkal.
3: Agarilus Teris berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Teris di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Pak, sini dulu, Pak.
5: Iya, ngapa, Bu?
4: Kok muka ibu ketengokan lebih cepat tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
5: Oh, ibu. Ibu juga sih. Yalah Igo pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
4: Aduh, Pak. Cak mano ini? Kira-kira ada gak skincare yang pacak buat muka ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
5: Tenang, ibu gak usah khawatir dulu. Coba ibu pakai MB Skin yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
4: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
5: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
4: Oh, cak itu Pak ya. Sudahlah, biasa kita borong bae MB Skin-nya.
6: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda.
7: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
3: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau. Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemas syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
6: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan

0: Desa Susu Kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure Susu Kuda Bubuk Premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
3: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
2: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
3: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
2: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
3: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
4: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
5: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara Jalan Jenderal Sudirman F. Trikoyo Tugu Mulyo, Apotek Sehat Jalan Jenderal Sudirman F. Trikoyo Tugu Mulyo, Apotek Simpang F Desa F. Trikoyo Tugu Mulyo, Apotek Tivo Farma Desa Awidodo Tugu Mulyo, Apotek Alfaza Simpang G. Mataram Tugu Mulyo, Apotek Enggal Sehat Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0.

0: 0821-2087-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Udin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapi Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

terasa main so tembang Malaysia lagu Jirana masuk ke waduh. Gak terasa ya waktu kita udah habis sahabat Citra dan Yuna harus pamit undur diri. Terima kasih untuk minat gabung semua sahabat Citra yang telah bergabung bersama Yuna tentunya di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Semoga hari ini indah dan kita selalu berbahagia bersama Radio Citra. Yuna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Blingga 102,6 Citra FM Lubuk Blingga. Citra Budaya Bangsa.
1: Gas Bagas, emang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
2: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Yo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah lele wong cek enom kok ya wis boyokan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis to jajalen sik.
3: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripan, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
4: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

kondisi payudara kita. Adakah tumbuh benjolan atau sesuatu yang membuat beda dari kondisi payudara kita? Misalnya, puting terlihat tenggelam, pada normalnya tidak tenggelam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
3: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
4: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
5: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
4: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
5: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
4: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh,
6: Gerilu Selte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Gerilu Selte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Gerilu Selte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
7: Terbukti puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
8: Agarilus Drop dari bahan kaya manfaat menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
9: Dapatkan produk herbal Agarilus Series

0: 24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangkalama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Re, aku Wawan, asli Re Surabaya. Aku Re, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Re, ngurungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu Re.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Gek Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Gas bagas. Emang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
2: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Yo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah lele wong cek enom kok ya wis boyokan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis to jajalen sik.
3: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripan, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
4: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
6: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
7: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngurungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
8: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
9: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking dan Pasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
10: Indonesia masih terus dengar radio.
11: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
12: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
11: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
12: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
11: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali.
13: Sudah terbukti ampuh Agarilusalte. dari Luselte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Anggari Luselte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Anggari Luselte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
14: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Ojo lali ngrungokne campur sari sakpore marem tenang nang kene 102,6 Citra FM wis mesti jos margo jos. Thank you.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa, lestari budoyo, katur Indonesia, katresnani.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

0: celingak celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Ma?
1: Jangan gitu, Tole. Ma Elo lupa. Tadi naruh uang di mana ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mama.
1: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Ma, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun. Minum aja madu pala, tak jamin toker.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Ma enggak pikun lagi. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Greset Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya Assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita atas sesama manusia.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia K.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini, ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini, ditambah pakai acne serumnya. Saya memutuskan pakai MB Skin karena dari harganya yang sangat ramah di kantong. Pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya sudah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga sudah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah. Lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Salmon. Untuk teman-teman, aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Klik buruan order sekarang.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: kesayangan Anda ini.
1: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya, Bu, sebentar.
2: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
2: Sabar, Pak. Coba minum ini.
3: Apa ini, Bu?
2: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: nore.
1: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Nih. Alhamdulillah, Pak Nih wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Nih. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Nih. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Nih.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
4: Setunggal atus kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur

Permata India. Dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
2: Goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Bu, bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne, alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne, sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Kita baca komang, Beh.
2: Aku lo bojomu. Malah mbok satru.

0: Susan.
1: Yeah.
0: Yen aku kan.
2: Hey, kok Yen? Kok Yen kan?
0: Apa? Lihatlah lagu ni ngono.
1: Bisa kasih aja, lihat dah.
2: Ya.
0: Yen aku kan.
2: Stop, stop guys.
0: Piye to ya?
2: Kok Yen ne?
0: Oh alah.
2: Bojomu sapa tesane? Ya, jajal, bisa kasih.

0: Pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersenani.

0: lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan.

Sarjana Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP kuliah, beasiswa kader yayasan, beasiswa kader desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1 dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026.

0: bersama Al-Azhar Lubuk Linggau mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
1: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.
2: Dita bojoku mang, Beh.
3: Aku lo bojomu, malah mbok satru.

0: 자, 여자. 야!
1: 이네 국가.
0: 스톱, 스톱, 가이스.
1: 삐에더야.
0: 어, 이네. 앱.
1: 오, 알라.
0: 그쵸, 무사부터 자네. 야, 여자, 위산 가세요!

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem panemen para campur sari sedayanipun sugeng pepanggihan malindani melalui menika kaliyan kula Mas Budi Sulistiono wonten ing ajang acara campur sari sapori marem tenan jos margonjo campur sarine iki kagem para kanca-kanca sederek pundi kemawon nggih ngaturaken pambagia wilujeng kagem panjeneng senengan. Dan juga untuk sahabat campur sari semuanya diucapin selamat malam. Apa kabar untuk Anda semuanya bersama produk-produk Agarilus untuk Anda semuanya, dan tentunya untuk Anda yang mungkin banyak sekali keluhan-keluhan penyakit Anda, insya Allah dengan produk-produk Agarilus akan menuntaskan segala penyakit Anda. Tentunya silakan Anda datang ke studio Radio Citra. Oke, dan untuk Anda semuanya dan saudara teman-teman manis bersama Campur Sari di malam hari ini, Campur Sari koplo-koplonya Indonesia untuk Anda semuanya. Ugi kagem para kanca panjenengan Campur Sari, monggo sesarengan tembang-tembang Campur Sari sesarengan kalian produk-produk Agarilus dalu menika kagem panjenengan sedaya. Jos margon jos top margo top Campur Sari ni. Angge kagem para pandemen Campur Sari wonten pundi kemawon, monggo sesarengan kita midhangetaken tembang-tembang Campur Sari. Ayo Mas, gaspol Mas Campur Sari ne monggo. Campur Sari sapori.
1: Drop marem tenan.
0: Agalus drop marem tenan Mbak Fatimah ye. Mbak Cindy.
1: Ngapal
0: sampean Pak Dalan. Iya, jian rumangsaku. Kabari Mbak Fatimah.
1: Kabare sehat.
0: Alhamdulillah. Pun dar dereng.
1: Pun lawau sore.
0: Wah, jan so, mau sore. Berarti sore mau jam piro? Aduh, keluarga sehat sedaya Mbak Fatimah.
1: Nggih.
0: Alhamdulillah. Pun panen dereng.
1: Pripun?
0: Pun panen dereng.
1: Panen ini udah
0: dino
1: panen terus.
0: Masya Allah, sampai ini panen terus. Jangan surat tahu leren-leren. Sing jelas panen rezeki loh Mbak.
1: Iyalah, Alhamdulillah.
0: Wah. Sampai
1: ini panen terus udah panen.
0: Wih, jangan pakai. Lah, wong ki anu loh Mbak, ngomong ya siji anggar diparingi sehat ya panen, panen kesehatan gitu, panen rezeki, rezeki ini pokoknya terus-terusan ngalir terus. Wah, subhanallah, pokoknya disyukuri Mbak.
1: Amin.
0: Alhamdulillah Rabbil Alamin, sehat selalu Mbak Fatimah. Moga Mbak Fatimah tembangin apa Mbak Fatimah?
1: Tembangnya apa
0: ya? Apa ya? Tembangnya apa ya? Takon sapa meneh, aku kan takon karo sapa nek ngene iki. Beh, rumangsaku nyapa to iki? Jan rumangsaku takon ditembangin apa? Tembangnya apa ya? Beyuh, jar tuwakon meneh aku. Duan rumangsaku, tuwakon meneh aku arep tuwakon karo sapa iki? Lek, tembangnya apa, Lek? Iya Mbak Fatimah Kijian.
1: Sarung lawas Pak Dalang.
0: Wah, sarung lawas bayo. Sampai ini kulino sarung lawas oh. Wah, jian rumah saku wah, duwe kenangan indah sarung lawas sih wah kaya.
1: Pokoknya rasa ganti-ganti sarung lawas.
0: Wah, tenan pokoknya sing lawas-lawas ku sing maling pewenak lho Mbak.
1: Iyalah
0: pokoknya. Wah, jian wis jas gandas pokoknya sarung lawas yang gemak keruntel ngono iki, beh jan. Mangete pol. Eh, pokoknya akhir sarungnya sing linting-linting ae wis nyapa bene wis eneng kenangan indah pokoknya. Angger mlebu ngono iki beh jan rumah saku pokoknya pol keruntel-keruntel banget. Lah nek nggo kemulan po ya ora panggah anget to ya. Wah, jah. Nyawa teh sing rumakke padha pengin nih kali. Ayo Mbak Fatimah, siap sarung lawas. Salame, Mbak.
1: Salam-salame kangge sedulur.
0: Tuh ya. Nggih, aja lali sarung lawase ya, pokoke panggah disimpen ae.
1: Pokoke tak tunggoni sarung lawase,
0: Pak. Siap, pokoke jos gandos. Mbak Fatimah.

0: wong ning tak rungokke iki. Mangane jeneng marang tenan aliah wis prek kok kae. Kok kae prek kok kae aduh.
1: Biasane kali sinten iki
0: ngono. Nah, ya biasane kali sinten saiki ora karo sapa-sapa aku. Ya. Aduh, Mama Islah sehat, Mama Islah.
1: Alhamdulillah, Mas Budi sehat.
0: Sehat selalu. Pak Muhyiddin pripun?
1: Pak Muhyiddin nggih sehat.
0: Amin, alhamdulillah. Amin, ya rabbal alamin, matur sembah.
1: Pripun iki kabare?
0: Wah, jan sehat selalu Mama Islah pokoknya.
1: Tapi suarane lurung pulih iki.
0: Ben, pokoke sira pulih pokoke tak gasak pol, gas pol pokoke ben, oke, beh jan rumang saku.
1: Wis oke ngono.
0: Ora perkara kuwi to, Mama Islah.
1: Heeh.
0: Ora perkara kuwi, okeh jane sepiro. Sing penting ayo, sing penting ki disyukuri. Okeh nek ora bersyukur ya panggang gladrah ora kanggo gawe. Sithik tapi bersyukur alhamdulillah. Wis tenan pokoke. Bersyukur selalu bersyukur pokoke. Alhamdulillah. Ya mulane kuwi pokoke. Jian pokoke Mama Israh kanggo tembange napa niki?
1: Tembangi tiket
0: suarga. Tiket suarga bayo, jangan tenan pokoke suarga dunya. Ya, anggar suarga dunya. Wah, jangan ora entuk suarga entuk tikete prayos. Alhamdulillah. Gari marani kok bingung pokoke munggah suarga iki pokoke ora biaya. Nah iya. Ya tenan lho, wis suarga ora biaya kok. Gratis tis. Nek sing ngene biasane malah kokean anu napa kokean ragat.
1: Nggih.
0: Ayo Mama iki salame kanggo sapa Mama Islah wong.
1: Kanggo Ibu Ais.
0: Heeh.
1: Ibu Sumari, yeah. Ibu Tini, Mbak
0: Fatimah. Nggih, alhamdulillah.
1: Waluyo,
0: Ayu, Amir, Pak Yono. Salam keluarga sedaya, sedaya sehat selalu pokoke jos gandos stop markotop. Matur nuwun Mama Islah pokoke jos margandos stop markotop. Kagem panjenengan sedaya dalem menika. Oke monggo campur sari sapori. Marem tenan monggo Mas Hendra. Waduh, sehat selalu Mas Hendra. Alhamdulillah Mas Hendra. Pun ngopi dereng Mas Hendra. Wah, janis ping pindho. Ya ini opi pindho lho. Aku pisane urung kono wis pindho. Bayo. Oke Mas Hendra tembangin apa?
2: Tembange
0: Mbah Dukun enten. Mbah Dukun. Nggih. Nggih nggih kiren. Mbah Dukun niku udu campur sari kita iki.
2: Nggih. Kalau Mbah Dukun kita sari iki.
0: Nggih. Tapi nek mboten enten Mbah Dukun apa? Oh Mbah Dukun nggih versi ne Dedi Kempot ya. Oke, monggo salam-salame.
2: Kenal dari Mas Indra NF.
0: Nggih.
2: Din Hartanto, Mbak Suga, Mbak Bu Sumarni yang ada di Rumah 2.
0: Nggih.
2: Mbak Ii Suga di Rumah 2, Mbak Nur di Rumah 2, Mbak Sirip yang ada di Rumah 2, semua sedoyo.
0: Matur nuwun Mas Indra. Mas Hendra SS mbah nuwun nggih sugeng dalu kemawon Mas Hendra SS. Salam sehat selalu kagem panjenengan juga buat sabar campur sari jos Mas Gonjos top markotop untuk Anda semuanya bersama produk Gagarilus. Gaspol Mas monggo campur sari sapore.
3: Gagarilus drop marem.
0: Oh, Gagarilus drop marem tenan monggo Bu Sumarmi.
3: Mas Budi.
0: Sehat selalu nih.
3: Alhamdulillah.
0: Sehat sedaya nipun jenengan pripun?
3: Alhamdulillah.
0: Kita iki sumringah biyang jamane.
3: Alah kula niku mboten nenten mboten sumringah.
0: Wah, ya jan sumringah terus wae jues gandas wae top markotop pokoke. Oke, Bu Sumarmi monggo tembangin napa niki?
3: Pun tembang kangen.
0: Kembang kangen monggo.
3: Kangen nih.
0: Yeah, jan sing dikangen iki kok ratek dong iki piye to jane? Jan sing dikangen iki ratek dong, rumah aku wis kuwangene pol ning

0: rumah saya nyapa to iki.
1: Angin
0: kan aku penggemari. Jan, saking aku wangen ya wis kewangen kangen tenan beh nyapa to iki ya sing dikang. Sing kewangen ora patek rumangsa. Yes ya. Salam Ibu Sumarmi monggo.
1: Aduh ya mawon.
0: Matur nuwun. Sehat selalu nggih. Oke, monggo. Matur nuwun kagem para pandemen campur sari wonten Bu Sumarmi saking Kisatu Tambah Adri. Dan juga untuk sahabat campur sari semuanya, Jos Margon, Jos Top Markoto untuk Anda semuanya di malam hari. Pokoknya apa ya? Pokoknya ora campur sari, ora usah lunga-lunga, ora usah pindah-pindah. Hanya di Radio Citra loh, hanya di Radio Citra yang campur sarinya Jos Gandos Top Markoto. Enggak ada yang lain, pokoknya tetap di sini aja. Neng kene wae wis lah. Bareng karo aku tak kancani nganti pokoknya nganti tele-tele-te. Apa kui campur sarine no. Oke, untuk Anda semuanya ya. Siap selalu. Gaspol Mas. Oke, monggo campur sari. Campur sari sapori. Marem tenan monggo kali sinten iki, Bapak Ibu Diye.
2: Bapak Repan.
0: Oh, Bapak Repan. Masyaallah, Bapak Repan kabare piye Bapak Repan?
2: Alhamdulillah, saya mawon.
0: Alhamdulillah, saya terus. Pokoknya sehat selalu, Bapak Repan. Alhamdulillah, matur sembahun Bapak Repan, Jos Gandos, Top Marco, Top sehat selalu, Bapak Repan bersama keluarganya. Monggo, tembangin apa niki?
2: Sendal jepit.
0: Sendal jepit, bayo sendal jepit. Pokoknya aku kira jepit-jepit itu tak pernah lagi sendal. Maksudnya sendal ini lo banyak apa lo rumah saya sih ngerungok nih. Sendal jepit-jepit, beneran jepit pak ya isol, ya badan ya. Salame Bapak Repan.
2: Nggih, keluargane kula muga-muga sehat selalu.
0: Amin. Yes.
2: Terima kasih, Mas.
0: Oke, Bapak Repan monggo. Sendal jepit bersama Bapak Repan. Matur sembah nuwun sehat selalu. Nggih, matur sembah nuwun kagem Bapak Repan dalu menika. Kang sampun kinten salam-salamipun kagem para kanca-kanca dulur-dulur campur sari sedayanipun. Jos margon jos. Sendal jepit nek ra jepit ora patek kepenak. Iya, kok iso? Lah nek ra dijepit wae ya iso. Ngono ta ya. Oke, monggo jos gandos campur sari sapori.
2: Aduh, bro,
0: marum tenang. Waduh, Mas Arif. Aduh, wis nganggo sendal jepit durung. Oke, sehat selalu Mas Arif. Aduh. Nan. Wah, janus pokoknya harap dimaklumi. Pengestune alhamdulillah Mas Arif pokoknya jos gandes top parko top. Pokoknya nera ngene iki nek wis ora ketemu karo kanca-kanca dulur-dulur campur sari rawasane bayo kangene pol Mas Arif. Wes tenan pokoknya. Monggo Mas Arif tembange napa niki?
2: Tembangnya
0: Selendang Biru mau. Selendang Biru monggo diaturi. Salam-salami Mas Arim.
2: Salami kan gitu dia mau.
0: Nggih.
2: Minta itu komplio.
0: Nggih.
2: Monitor. Kadang ke keluarga kula.
0: Nggih, matur nuwun nggih.
2: Sami yo.
0: Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih Mas Arif, Jos Margon, Jos Top Marko Top campur sari ini. Ya, untuk ada pokoknya dulur-dulur campur sari kagem panjenengan sehat-sehat selalu. Pokoknya pun kesupen nggih, karo produk Agarilus Jos Gandos oh, dan untuk Anda semuanya ya, untuk sahabat campur sari ya. Jangan lupa produk-produk Agarilus. Silakan aja, silakan datang ke studio, monggo mau siang, sore, pagi, malam monggo dipersilahkan. Enggak bisa pagi, siang, ra iso awan ya sore ra iso sore wengi ya ra iso wengi ya esuk wis monggo pokoke produk-produk Agarilus insyaallah selalu tersedia nggih di Radio Citra dan campur sarinya hanya di Radio Citra untuk di lain-lain ya ada makanya pantengi terus Radio Citra acarane campur sari Jos Margon Jos untuk Anda monggo kagem panjenengan campur sari sapore.
2: Harem tenan.
0: Harem tenan. Monggo kali sinten menika?
2: Edi Sumarno.
0: Edi Sumarno.
2: Semangus.
0: Oh, Bang Edi Semangus. Ya. Aduh, apa kabar Bang Edi?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Aku ini selalu senggol Bang Edi terus loh.
2: Ya.
0: Wah, Bang Edi, pokoknya Bang Edi ini lagi lagi tren banget di Semangus ya. Bang Edi apa kabar?
2: Alhamdulillah
0: Bang Edi, sehat selalu ya.
2: Sehat
0: selalu. Dengan siapa malam ini nih Bang Edi?
2: Dengan kawan-kawan jaga malam.
0: Waduh, dengan kawan-kawan jaga malam. Oke, pokoknya jaga kesehatan ya.
2: Iya.
0: Bang Edi, kalau mati banyak keluhan apa-apa silakan konsumsi produk-produk Agarilus.
2: Iya.
0: Oke, silakan aja datang ke studio di Radio Citra di Lubuk Linggau ya. Salam buat teman-teman yang ada di Semangus ya. Salam campur sari untuk Anda semuanya. Pokoknya jos gandos top marko top. Oke Bang Edi, yo lagunya apa iki Bang Edi yo?
2: Lagunya Pokoke Melu.
0: Pokoke Melu. Oke, Pokoke Melu. Salam-salamnya Bang Edi.
2: Salam-salamnya buat Indra SS tadi,
0: Mbak
2: Rizky, Kak Bu juga, Pak Aladin, Pak Harmono, Rohidji,
0: Pak
2: Boyu Jahit, Bet
0: Sima, oke. Oke, makasih Bang Edi ya. Oke, assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih dari Bang Edi. Bang Edi mana nih? Bang Edi Semangus ya. Jangan lupa ya dengan Bang Edi Semangus nih yang selalu setia pokoknya. Diucapin selamat malam aja buat Bang Edi Semangus di malam hari ini. Yang lagi jaga malam nih, jangan lupa Bang Edi Semangus ya untuk Anda semuanya. Sampaikan salam buat teman-teman. Kalau ada teman-teman yang ada keluhan-keluhan dan lain sebagainya, insya Allah keluhan Anda ini akan teratasi dengan produk-produk Agarilus, Jos Gargon, Jos Top Marko Top lah pokoknya. Untuk Anda salam ya. Dan nggih kagem para kanca-kanca, ampun kesupen kali Bang Edi Semangus. Nggih monggo campur sari sapori
1: Agarin Hidrop,
0: marem tenang. Marem tenang, monggo Bu Junedi. Salame Bu Junedi, kali bapak ayo teng pundi niki. Oke, sehat ye.
1: Alhamdulillah
0: sedaya keluarga sehat sedaya nggih Bu Junedi. Alhamdulillah sehat selalu. Nembe napa niki Bu Junedi? Masya Allah, kari geledahan, wes karo geledahan nih, pokoknya karo ngerungok, oke, jos gandos, stop marko top, Bu Junedi, sehat selalu, tembangin apa Bu Junedi, monggo.
1: Tembangin
0: tembang
1: kangen
0: sing tadi jaranan enten. Oh, tembang kangen pesri jaranan, mangke kula padha sih, oke, nggih. Salame kagem sinten?
1: Salame kali nggih Mas Budi kali duwe tegriya.
0: Oke.
1: Parohiti. Kangge Pangeti Semangus.
0: Oke, nggih.
1: Bu Kapit Pak Kapit Mas Wahyu Jae.
0: Nggih.
1: Pak Saladin Mas Arif Pak
0: Tanto. Oke.
1: Nggih sedaya mawon.
0: Matur nuwun Bu Junedi. Wonten Bu Junedi kawasan Muara Bliti nggih sugeng dalu. Terima kasih Bu Junedi. Nggih, sembah nuwun kagem panjenengan. Ki kagem para kanca-kanca sedayanipun pindah malih monggo campur sari sapore. Marem tenan monggo. Kali sinten menika?
3: Kali Mas Suratno.
0: Waduh, Mas Suratno. Mas Suratno kabare Mas Suratno.
3: Kabare
0: saya mawon. Alhamdulillah jos margon jos Mas Suratno PUT. Oke Mas Suratno. Kali sinten niki Mas Suratno jenengan?
3: Pripun?
0: Kali sinten dalu niki?
3: Yambaan
0: to, beh jan mbok yo golek kanca nyapa to. Beh rumah saku sekere rumah saku betamen dhewe lho, mbok yo golek-golek kanca ngono apa piye? Tak goleke opo piye? Beh, rumang saku guya guyu mesam. Oke, tunggal ya Mas. Mas Suratno sehat selalu. Oke Mas Suratno, monggo tembangin apa Mas Suratno?
3: Rondo mencolot.
0: Beh, jan rumang saku ayo dua men karo rondo. Iya, beh jan. Apa kira-kira iki anek sir-siran rondo ngono ya?
3: Pripun?
0: Apa kira-kira duwe ngesir karo rondo apa piye?
3: sudrenge terpandangan.
0: Wah, dalar nek pandangan iki aku lek iki pandangan wae piye?
3: Pandangan hidup.
0: Waduh, pandangan hidup. Oke, Mas Ratno, salami Mas Ratno monggo.
3: Salam rame kangge Oyo mawon dibungkus.

0: dulur-dulur campur sari. Beh, jan rumah saku angger ketemu campur sari iki. Beh, rumah saku teng geruduk pokoke. Allah. Mas Suratno ronda mencolot, mencolot tenan iki. Beh, jan rumah saku sugeng dalu kemawon monggo. Ayo Mas Giaspolne Mas. Oke, monggo campur sari sapore. Halo.
1: Halo, Pak.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Tinem di Pesuradadi.
0: Oh, dengan Tinem Pesuradadi.
1: Iya, Pak.
0: Oh, neng petong ta ya.
1: Iya, dusun lima.
0: Oh, neng petong dusun lima. Karo ngene Bu Eli cerak ra. Apa iya?
1: Iya.
0: Wah, salam bae karo Bu Eli ya. Aku iki nek salam karo Mas Didik lho, no. Mas Didik anu.
1: Mas Didik ta?
0: No. Oh iya. Wah, jane iku. Po nyuwun tulung salam karo Bu Eli. Wah, oke siap wontene kali anu Pak Tambeng ngono. Wah, iya. Ayo oke. Oh, sampean niku sepa anu ponane.
1: Iya, Pak.
0: Oh, ya jenengmu, jenengmu
1: Mas Didik, Pak.
0: Oh, nggih, jenengmu sapa iki?
1: Bojone Mas Didik.
0: Oh, alah bojone Mas Didik to.
1: Iya.
0: Astagfirullahaladzim. Oh, alah semprol, semprol iki. Ya. Ora ngomong kok ya wis. Mangga ya wis iki tembange apa? Lho kok sampean kok nang petungi apa?
1: Arek apa piye?
0: Arep kowe nang petengi ngopo?
1: Arep lagu request Nelangsa.
0: Oh, Nelangsa. Iya, ya. Nelangsane aja wonge aja Nelangsa teman-teman ya.
1: Iya.
0: Aduh, ya wis monggo diaturi. Salame kanggo sapa?
1: Salame nggo Pak De Tambere.
0: Heeh.
1: Wis Mas Didi.
0: Wah, Gus apa meneh? Ayo.
1: Sak desa petung lha, Pak.
0: Bayo sak desa petung beh jan rumahku. Bayo, jan. Jenengmu sapa iki bojone Mas Didi iki?
1: Jenenge Tina.
0: Oh, jenenge Tina. Oh iya.
1: Iya.
0: Ya wis, matur nuwun ya. Salam keluarga sehat selalu ya, Pinga ya. Buat keluarga nggih, ya buat nggih monggo. Assalamualaikum. Matur nuwun nggih. Waduh, jane bojone Mas Didik ya. Bu Eli sehat selalu nggih kali Pak Tambeng nggih sugeng dalu kemawon kagem panjenengan wis jan. Pokoke iki sedulur-dulur campur sari jos margonjos e Mas Pianu Mbak Pinga nggih sugeng dalu kemawon kagem panjenengan. Mas Didik sehat selalu ya. Oke, ya. Ngapasan pesuro dadi petung sugeng dalu. Oke, monggo kagem para kanca-kanca dulur-dulur campur sari kita midhangetaken sesarengan tembang-tembang campur sari kagem panjenengan. Jos margonjos somar ngotot campur sari ini. Dan untuk anda semuanya, mari kita dengarkan bersama-sama tembang-tembang campur sari, campur sarinya Indonesia untuk anda semuanya. Jos margonjos sugeng dalu sugeng midhangetaken sumangga.

0: ojo karo golek sambil oto ki.
1: Iki aku ngrasane nek benjora lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo kok bingung arep tak pulu apa tak oseng.
0: Dah Bang Bayi papa, gek kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho, Nyong, Prokanda. Produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Sul-

Rakan nih.

kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku dadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: desa Susu Kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure Susu Kuda Bubuk Premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kalih koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katur Sena.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini, saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam, kemudian ketika mau menstruasi biasa ya, perempuan pasti berjerawat, enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu

0: ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MP Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MP Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MP Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katur Senani.

0: Dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Setunggal atas kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.
2: Ojo lali ngrungokne campur sari sampo.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggal atas kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersna.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0.

0: 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Udin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Setunggal atas kali koma enam, Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersenang.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra

0: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo mas mui lo panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine mas muki.
0: Oh ala mbak, mbak tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agalus Herbal Drink. Bahane yo alami, khasiatek istimewa.
1: Ya wes, iki bapake yo, gawe mas mui. Agarilus Herbal Drink, bestseller Agarilus Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo.

0: ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.
2: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, Citra Budaya Bangsa. Citra Budaya Bangsa.

kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang, dari balita, dewasa maupun lansia, sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarose drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarose drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarose drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami

kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan Agarus Drop ini, di mana kolagen yang terkandung

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresna.

0: lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1. Dan dengan Rp600.000 per bulan, menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustaz Supriyadi MPDI 0.

0: 0822 6926 8068. Bersama Al Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nih, Yan. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggal atas kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati Lingkar Selatan Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter Lubuk Linggau. Apotek Anisa, Eka Marga Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo Tabah Pingin Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang jalan

0: Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: 106,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
2: Ngaten ratau ning Tegal yo piye?
3: Kok janur gunung kadingaren to Mbak Yu?
2: Oh, aduh Di. Piye Di? Kadingaren piye?
3: Kadingaren sampean kok tumekono ing alas Bantengan.
2: Ini prawan piye, Di?
3: Niku tiang wadon sampean ngirim kula niki siji gawe loro gawe.
2: Iya, ora mung cukup ngirim kuwe aku teko ana ing papan kene. Nanging di tenane ana iki gati sing bakal tak dilakake karo kuwe iki. Ini tak critani di
3: kuat-kuat. Iki gati nopo to, Mbak? Kula kok penasaran.
2: Ngene lho, Di, tak kandhani yo, Di. Jane iki
3: dengan bebendu punapa ingkang badhe kula

0: Dani lho. Mulus. Munggah sithik mulus, kowe kok mesti merangsang. Ayo nek grumbul dilu, Di.
1: Sekedap, Bayu.
0: Piye?
1: Nek pupune ngono mulus.
0: Ya terus.
1: Bareng bokonge ya Allah.
0: Bokonge piye, Di?
1: Ayuh. Jan wis persis kaya citaan wajan.
0: Lah, kowe mesti kepengen to.
1: Mboten kula namung gojek.
0: Sithik, Di.
1: Namun gojek. Kula ampun dipaksa, Mbak.
0: Kembang Jaya. Ning

0: milai. Lah kowe teko-teko kok terus njaluk mati.
1: Nggih, Kakang. Mergo kula niku sampun isin sampun wirang, Kakang.
0: Kok isin kok wirang kuwi jalarane apa?
1: Jalaran saking tumindake aki panjenengan sia dikembang jaya, Kakang.
0: Ora ngono, jane kowe iki mau kok ngendi?
1: Kula saking tegal bantengan, Kakang.
0: Tegal bantengan.
1: Ngirim si Adi Kembang Jaya, Kakang.
0: Lah biasane kuwi sing ngirim kuwi lak ya bocah-bocah.
1: Nggih.
0: Kok kowe sing ngirim ki mau ketemu pirang perkara?
1: Ki boten kados kater, Kakang. Batine kula niku kula ajeng mateni si Adi Kembang Jaya lho, Kakang.
0: Oh. Mung betike.
1: Nggih.
0: Kowe kepengin beteni adiku Kembang Jaya.
1: Nggih, Kakang, boten ketan dipe batine kula niku ajeng kula gemateni, Kakang.
0: Apik, Nyai.
1: Neng lho, Kakang lho, bocah kok ora ngerti dibeteni digemateni karo wong tuwa. Kurang ajar, Kakang, tumindake niku lho, Kakang. Le, kebangetan kalih kula, Kakang.
0: Seto. Kok delalah kowe ketemu aku kondo yen to Kembang Jaya omongane piye ki mau? Niki ana apa to, Nyak?
1: Lho, kroyo-royo kulo niku ngirim ting Tegal Bantengan, Kakang. Malah si Adi Kembang Jaya niku lho, Kakang. Kok nenggung tresna kalih kulo, gonjak kalih kulo, ajeng mrawoso kulo jare kulo digeret-geret godol-odol. Lho.
0: Kembang Jaya?
1: Nggih.
0: Kepengin gonjak kowe?
1: Nggih, Kakang.
0: Kepengin mrawoso kowe?
1: Nggih.
0: Nganti keporo jaritmu diodol.

0: diwakili wong tuane. Umpama kembang jaya kuwi ana kelaru, tak jaluk sampean kuwi ya sing sabar. Innallaha ma'as sabirin.
1: Lah njenengan mriko bilah diri naik. Sabar, sabar terus ae.
0: Lah engko nek aku ora sabar aku ora dijak amuk karo Irul. Lakon ngene kok jaluk aning ger-ger.
1: Jenengan niku lho Kakak.
0: Ngene lho dianut Nyai.
1: Nggih.
0: Nek pancen ana kelirune kembang jaya.
1: Nggih Kakak.
0: Tak suwun kuwi dikandani luwih dhisik.
1: Nggih.
0: Ora maneh. Wong ora ana sing ngerti wae kok. Ngopo kowe kok nganti gegermu kaya ngono?
1: Kakak penemu. Jenengan niku lho ngendikane kok kados ngaten.
0: Apa?
1: Sampun kula elengke bola-bali lho Kakak.
0: Saya kondo yento, aku ibaratnya macul ora kuat, kurang jeru, malah keporo kembang joyo ngomong dari sing mbok kureh apa wae karo aku. Umpama ngaran kembang joyo ngarani aku cilik samu barange. Kembang joyo kondo karo karo kowe kondo. Pancen cilik tenan ya.
1: Alah.
0: Kembang joyo ngerteni wekku ki yo cilik.
1: Pancen

aku tresnani karo kowe. Wani-wani nek kowe kepengin ngrusak pagrayuku. Pengen terus

Bakal prawoso.

Ditantang pegat kok kudu mlayu wae.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa.
1: Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita.

0: bermasyarakat. Kebenaran yang kita dambakan tentu tak akan ada dengan serta merta. Segenap perjuangan yang kadang memerlukan darah dan air mata perlu dilakukan secara bersama dengan cara mengorganisasikannya.
1: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Wal maqalatu ar-rabi'atu wal arba'un tema kala kang kabe papat wal arba'un lan kabe 40. An ba'dil hukama'i saking sebagiannya pira-pira ulama sing ahli hikmah. Sing ahli hikmah iku ahli ngerti sunnah Rasulullah. Hukama'i maknane wahum te hukama'i ku alladzina wong akeh. Hukama iku wong sing ladina rupane wong akeh ya kunu kang ana apa kauluhum apa dawe ladina wa fi'luhum lan prilakune ladina ana iku muwafaqatan to muwafiqatan nyocoki lisunati maring sunnah sing darani ahli hikmah iku wong sing prilakune mbek pekerjaane iku nyocoki hikmah nyocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah itu wong sing prilakune dhewe muwafiqatane ya tok kita muwafaqatane ya tok iki sunate maring semua. Dhewe ngaten samratul ma'rifati ku salah suhi salih. Samratul ma'rifati utawi buahe ma'rifat. Maknane sing diarani ma'rifat ku idraku sifatillah taala itu kese wis menemukan, wis ngidroki pira-pira sifat Allah taala iku salah suhi salih ketelu pira-pira tingkah. Hukama iku alladzina yakunu qauluhum wa fi'luhum muwafiqan yajobi ini sunnati maring sunnah. Samratul ma'rifati utai buahe ma'rifat maknanya ma'rifat itu idraku sifatillah ta'ala tegese merdokno pira-pira sifat Allah ta'ala iku salah suci salin iku telu pira-pira tingkah. Wong kok ma'rifat billah maknanya ma'rifat billah iku ma'rifat ning sifat Allah ini sifat Allah sedanten iku ana telu maknanya al-khaya'u siji isin Rabbah ini malah ya samratul ma'rifati utai buahe ma'rifat idraku sifatillahi ta'ala tegese merdokno sifatnya Allah ta'ala iku salah suhi sholin telu pira-pira tingkah. Wong iku iso ma'rifat ning Allah maknanya ma'rifat itu idrak iso ngidrak apa sing dadi sifatnya Allah ta'ala iku ana telu siji al-khaya'u iku isin minawahi ta'ala sang Allah ta'ala ingkibadul kolbi tegese mungkerti ati mengkerete ati an ma'asilai sang bro-bro maksiat jadi ati itu tidak kepengen maksiatnya mengkeret maknanya isin nomor loro wal hubulan seneng filahi yang dalam Allah jadi sing berbau Allah ini ku seneng ada seneng ngaji, seneng bakas hukum saya bisa ngelakoni lah pokoknya hukumnya Allah itu seneng dibahas terus kalau ini ku akhir-akhir ini mau nonton pitung tahun ini ku sering muasalah dengan ulama-ulama hakikat ulama hakikat itu ngerti cara berpikir ya. Sifatnya Allah Ta'ala ini pinter, simboro kan sangang puluh pinter songo ya. Sifatnya Allah sangang puluh songo ini dibagi kali ini dikaya sing gampang mohon dibagi pinter kali siji sifat jamal apa? Jamal, sifat-sifat keindahan nomor kali itu sifat jalal, sifat-sifat nomor keagungan. Binten, sifat-sifat nomor keagungan. Lah Allah niku kepengen kawulane kabeh iku kenal sifate. Nek ora gelem kenal api-apian dipaksa kenal. Terus ekspresi, cara bahasa engke sakniki implementasi sifat-sifat iku iku dadi asal kudrati. Wong sampeyan nak ben makrifat tatar saiki. Dadi sing diarani makrifatu wae iku napa idroku sifatillah, napa idroku sifatillah. Wis wae rumono ngaji sing gampang tapi dadi wali bae. Wis wae yakin bae iki dadi wali. Engko ora pantes dibredelne diangkat meneh. Dibredel meneh. Itu orang jadi wali kutub itu paling lama itu 2 hari itu hebat. Engko digilir sak dulu. Ada yang hanya kuat 3 jam, 4 jam itu hebat. Sing wali kutub digilir gue serau sama elok giliran malah gak kuat malah gue ngono ya sifatnya Allah yang gue kenal gini sang pulau songo wonten sifat sing dikenal no itu kohron kohron kita dipaksa kenal jadi sing disebut ulama sifat wajib Allah Ta'ala itu rong pulau sifat mukhalif itu rong pulau ini gue wujud idam bakok mukhalafatul ilhawadisi kiamuhu binafsi wahdaniyat kudrat irodat terus atrusi ilmu hayan sama basar 20 kemudian gampangannya ngerti sifat-sifat niku saya ini gak bisa gampang mawon Allah niku gadah asmaul husna. Ya napa walillahil asmaul husna napa fatauhu. Nah Allah gadah asma mesti tumus mesti tembus teng makhluk. Iku ana tenane. Allah nak gadah sifat utawi gadah asma, gadah status niku mesti tembus teng makhluk. Gelem ra gelem. Amten cek sawan cek tau'an al-karha. Misalnya uang utangnya akeh, bujune cerewet, anaknya gak nurut, utang jatuh tempo, awake lara kabeh, cara dohir ora iso guyu. Tapi Allah guyokno makhluke iku sifate Allah. Wa annahu wa adhaka wa abka. Allah sing maringi guyu. Sehingga uang bulet kaya apa sing tubir masalah ya tetep iso. Mergo Allah nak dhe sifat, pasti asarnya ini di makhluknya, termasuk sifate Allah Taala yang maringi. Mari ini guyu. Iku pengen. Jadi wong sing dipenjara demi partai PKI, ini penjara yang guyu bangga, heroik. Nah, aku ngomong sini jobo-jobo wong cemen, wandu, rawani berjuang demi idio. Odo, wong Islam garis keras ini bangga dengan segala resiko dipenjara, bangga. Iya, sungguh, rohku yang ini kayak Islam cemen. Tapi sing Islam koyo kowe sing rawani di penjara, rawani resiko yo buya Bu. Islam penak ngene entuk sangu kok malah. Terus dikato entuk sangu. Yo Bu. Kok sing bener di empompo. Empodo ra roe. Tapi apapun ning donya iku wong ora iso kecuali dadi wujud, dadi objek sifate. Yo kok Allah nyifati dhate adhaka sing maringi iso guyu. Mesti asare yo ning makhluke. Kaya apa masalah wong ya tetep iso. Walikane yo padha kaya apa presiden, kaya apa wong paling kuat ning dunya. Wayah nangis iki dipaksa nangis. Lah wong presiden wong e kuwasa. Sampeyan dadekno anak ibu bupati Kamila, padahal dhewe presiden. Bang. Mantan anak ibu presiden, dadi anak presiden Kamila. Sekarang anak presiden dadi presiden. Nek pengiran kersane ya tangisan tenan. Dan ora anak wong alim dadi wong alim, anak wong alim ora dadi wong alim. Ana wong suka dadi melarat, ana melarat dadi suka. Nah pangeran ngersakno nangis iku diajak. Nah, iki sing diarani sifate Allah iku mesti tumus tembus teng makhluke. Allah nyifati dzate adhaka maringi kabeh wong iso. Allah maringi sifat dzate abka sing iso nangisno, kabeh wong iso nangis. Sebab iku kowe ora usah ndonga yo iso guyu lho iso nangis. Engko tembus dhewe wong iku wis dadi sifate Allah. Nek jenenge idro, kowe nek ngono iku jenenge wis mana kau pulang bejengan ni orang arah sama tak warai itu kau guyung ini, sudah pinter gu, termasuk kerawat edw, guyung nasi edw, itu akhirnya ya guyung, uang roh nasi edw sesuai tak? Terus-terusan stres ni. Nah, reso guyung api-apian jadi diguyok no saat stres. Tapi sementing nanti jai so nopo. So, lagi melalui senjara ni makrifatullah itu dia sudah bisa mengedroki nemokno sifat-sifate Allah. Jadi eling-elingnya melalui ketika ni fikam lu tenggine akhir-akhir karangannya yang ketika ni ngoten. Ilahi kaifa astaizu wa antal mudil wa kaifa astazillu wa antal muiz. Kula teng dunya iso mulya piye? Ora bakal kula teng dunya mulya. Menjenengan nyifati zat jenengan al mudil zat sing menghinakan. Pasti kita ini pernah hina. Kok ora hina piye ke calonan presiden wino suarane wong amen. Wong ning perapatan, preman, iku padha. Bahkan suarane wong sing engko ape ditembak perkara narkoba itu sama. Gagah endi pas pilihan presiden? Ulama top, sampai wong sing narapidana kasus korupsi wong nyolong ayam, iku suarane padha. Padha kualitas suaranya sama enggak? Sama. Padha inane nek embek. Apa nek sing ngrasakno ino iku ino kabeh. Ya Allah, bagaimana saya merasa mulia wa antal mudhillu jenengan zat sing menghinakan. Maknane semua orang pasti rasane hina. Kau nak ngwaji tasawuf kita jangan butuh makhluk. Bareng kata terondo ya rasa turun dengan. Lepas aku aja makhluk lepas bagaimana? Tapi yo kutu buat makhluk nak suayai, suayai. Faham? Kau cari.

Oh, ke pas ke cek wali kutub, cek wali abdal pas pilihan itu. Mulane wong tasawuf itu udah jarang dungo, kan. Orang kok orang dungo perkara sombong gak mergo wis ngidrogi sifatnya Allah itu mesti tembus cek sifat mu'tis, cek sifat mudhil, cek sifat adhaka, cek sifat adhaka. Lha iku sing diarani makrifat itu wong sing wis ngidrogi pira-pira sifate. Hai, mengani wong kudu makrifat wong maknane wis idro. Ya dilatih, ya dilatih. Te ar-Rahman wallah, mesti madzhiri Rahman ana ning makhluk. Lan sing diarani makrifat ku menemukan sifate Allah. Ane sampean ngaji. Wa annahu adhaka wa abka wa annahu amata. Wah, saiki wong ora kepengin mati. Tapi sifat mematikan sifatnya Allah, sing ora kepengin mati lah yo tetep mati wong sifatnya Allah. Amata, Allah itu zat yang memberi kematian. Ora kepengin mati lah wae mati yo mati. Sifatnya Allah mesti tembus. Wahya lan Allah zat sing uripno. Kowe dhisik yo ora kepengin urip. Zaman kira ono yo ora duwe niat ngerti-ngerti urip. Kudu. Sampeyan kaya mati ujug-ujug yo urip. Wana huwa amata wahya yus. Amalan iki ora usah kuwatir melarat. Allah menyifati dzate ar-Razzaq, ar-Razzaq dak sing maringi rezeki. Ora usah kuwatir. Lha wong goblok, ora di warisan kok yane-yane mangan. Munamune melarat melarat kok umur nganti 70 tahun ya kok. Mangan. Ya kok aneh. Yo mesti golek-golek, yo kok mesti entuk. Ayo gubur melarat-melarat. Dadi melarat-melarat itu kajak ipane pangeran warisan ra duwe sahabat marat mulai cilik lo nganti tua yo kok mangan. Saya mulane ngaji yo dadi mula hikam itu termasuk ulama yang munajatnya seperti itu. Misalnya perintahnya pangeran yo ngono. Ilahi kaifa a'zimu wa antal qahir. Wa kaifa la a'zimu wa antal amir. Kalian malik ilahi kaifa a'zimu wa antal qahir wa kaifa la a'zimu wa antal amir. Gusti kula kok ndek niat azam duwe niat melakukan sesuatu piye gak ono gunane wong antai itu al qahir jenengan yang memaksa saya. Misalnya kowe lagi latihan sholat, aku ora bakal ndelok wong wedok gak bakal kena tipu dayane wong wedok gak bakal kena tipu dayane dunyo. Tapi Allah itu al qahir yang memaksa. Kau niat apa lah nak pengiran orang resah apa tuntas tu. Kau pas kawin nak di komitmen mau keluarga sakinah mawaddah KBMC tu mau mubal lagi tu KBM ni amin wajah ma abin aku mabru khair amin paling telung bulan tuntas tukaran mes. Mergo Allah al qahir yang memaksa bahwa cara kehidupan kita harus tukaran. Tapi kau kok duwe niat keluarga sakinah tenanan, kok sakit niat budi gusti nanti ujung-ujungnya engkau paksa kulo ngalami tukaran di bujur. Terus jari ini hikam wake fala azim, tapi kok kulo radi rencana keluarga sinah betul mungkin wa antal amir ujungan sing merintahno wa asiruhunna bil ma'ruf berhubung jenengan perintahno kulo ya di niat bil ma'ruf ya di niat tapi nak buatan bil ma'ruf yang bersalah dong jenengan alkohir maksudnya. Tadi hikam itu terakhir-akhir dulu ya bingung dong. Tapi bingungnya wong soleh mari wali yang berhubung bingungnya wong soleh mari wali tapi wong mau itu marahi dari iblis mau bingungnya wong ra soleh itu dari no mamang mbak kudra tua tapi nak bingungnya wong soleh itu jadi parke bingungnya pengira. Kalau balik malah jadi ilahi kaifa a'zimu wa antal qahir. Bagaimana saya punya komitmen terhadap kebaikan tertentu? Toh wa antal qahir, kau yang memaksa. Ujung-ujungnya saya banyak bercak sana sih. Setiap yang di sini kan punya komitmen, mau birrul walidain, mau birrul zaujah, birrul anak, birrul abna. Ada enggak yang sesuai rencana? Gak bisa. Kau antal qahir. Allah yang memaksa kita ada ideal dalam hidup, jangan khawatir. Neng anak putumu. Anak putumu sebenarnya nasibnya tetap kadang iso guyu, kadang iso nangis. Mergo sifat guyu no lan nangis, no sifate Allah mesti tembus teng semua makhluknya. Paham ya? Ya padha sifat jeneng no sifate Allah, sifat nyusahno iso. Lah saya iki ya, misale koyo kula ini kan rasukeh. Rasukeh banget. Butuh duit 20 juta iku kangelan, 50 juta kangelan. Akhirnya yo kangelan. Padha. Enggak Pak SBY, wakil presiden, Pak JK, mungkin juga kangelan. Mungkin duwe kerso jadi anaknya wakil presiden. Podo dunia kangelan. Duwe miliatan, tapi lalah karpe sesuatu yang mungkin enggak gampang. Nah ya akhirnya kan nanti jaya podo. Kono kangelan jadi anaknya jadi gubernur, kayak kangelan golek duwe 20 juta. Enggak yang melarat di bangku ya kangelan golek duwe
Sudah, mbok sungguh ya, tapi intinya nanti jaya kan sama.

ada sesuatu yang enggak kesam. Keliru nih fakir sih, tok seneng aja ngomongin. Enak jadi orang suka apa-apa kesampean jadi sopo orang suka apa-apa. Lalu nyalon gubernur Jakarta orang suka kabeh, kau jadi gubernur orang kesam. Tapi yang cocok kok goblok, kamu tak gemuruh fakir, wes fakir kok goblok, lah apa? Menurut mas, lah apa? Fakir kok goblok barang, lah apa? Omongan ini ku lah apa? Enak jadi orang suka apa-apa. Keturutan. Misalnya orang suka, kepengen ngawin artis ini Jakarta kan nyerah mesti kesampean. Kau jadi presiden nyerah mesti. Justru awas gede ini pikir dah lah rakyat pengen ngomong-ngomong rakyat pengen dah rakyat pengen dia kebablas lah presiden dan intinya sama kesimpulannya dalam hidup itu banyak yang tidak kesampaian atau untuk kesampaian itu butuh perjuangan tapi butuh duit orang kita perjuangan mungkin Pak Jokowi menjadi presiden lagi ya perjuangan sama-sama berjuang dan sama-sama sulit kata siapa kita lebih sulit mungkin lebih sulit mereka. Bentuk duit orang juta senengnya raga ruan. Kono serano artinya di duit miliatan. Sama. Podo-podo diuji be pangeran. Pangeran sifatnya al-mublidat yang memberi uji. Nah itu ilmu-ilmu ini mengenalkan kita. Wong kon kenal sifatnya Allah. Kon idro. Nah itu menaik sekolah itu ma'rifat. Jika delok rame ini dunia itu mau kabeh umadho hiru kudrotillah kabeh dunia itu mau objek penampakan sisi-sisi sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini kalau ini sering delok orang yang gini dalam terus dopi lo kamping nyetop kleler pacaan ini raka warwan buat sholat gora anak esopo ya raro ini yang soguyur ini kleler padahal kabeh orang darani sampah masyarakat kamu yang gitu. Ya pengiran yang pinter sing roh ribet sing di komentari gue yang gede sing kok bocah kok anak sopo ini sampah mal kok aku mau huyu-huyu pengiran jauh jenang cek pinter uang sih dikritik uang sak menaki iso guyon karena kalau ngaji iso guyon mereka sing ngono iso guyon aku ngaji kok iso guyon kamu nih goblok tapi mereka kabeh mazahiru rahmatillah Allah itu tetap melihatkan sisi-sisi rahmannya bahkan orang paling masalah pun ya tetap tahu rahmatnya Allah subhanahu jadi kabeh ning dunya mu mazahiru kudratillah penampakan dari semua sing dikuasani Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu karena rahmat

0: Mulane sing diarani makrifat napa idroku sifatillah. Paham ya? Napa idroku sifatillah. Nek wong wis iso ngidrokno sifat Allah. Ngene iku gamane bersaksi nak kabeh barang ning dunya iku madzahiru qudratillah. Napa madzahiru qudratillah. Ya kumau.
1: Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa madada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Roro, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Sendi dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Apa kata mereka tentang MB Skin?
6: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini, ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini, ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong. Pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak. juga jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing,

0: tambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini nih, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalon. Untuk teman-teman aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Bon iki kula terangaken, tetes ngendikane ulama, wong kudu ngapiki wong tuwa. Ngapiki niku fauqa adamil idzah, di atas tidak menyakiti. Misalnya kene wong tuwa mboten nate sampean sabuki ora tau mbok pisoi, tapi ora tau mbok kei duwe, berarti mok tidak menyakiti. Tapi tidak berbuat baik. Nah, berbuat baik itu artinya sudah melewati kelas tidak menyakiti plus berbuat baik. Jadi selama ini sing sampean lakoni iku keliru, mau gak ngelapor gak ngelarani dok, tapi no ora tau kayak idu ya, mulane do ngarat alhamdulillah niku dan santri itu ada orang tua itu parah kan? Dari alasan si bumiyai ganti Rabiul Walidin keliru nih gue, jadi orang tua itu nomor siji. Kalau ini buatan sombong ya, kalau ini sering kondok supir kulau, kalau khusus sibuk, gak usah pamit aku. Sampai kalau nanti izin ngajak tamu, biar jatuh lu mau jepulih mobil keluar orang. Karena ini kalau peraturan khusus sibuk, gak usah pamit. Terus ngerti ya, orang larani nak warai sampean carane dadi ijtihad dadi mustahid dadi nak latihan dadi mustahid itu ngapi iku maknane ora sekedar gak larani. Dadi misalnya sampean ora tau misoi wong tuwa ora tau naboki ora tau apa jenenge gak larani, tapi nak arange kek dhuwit iku sik keliru cara pengiran kudune napa ngakehi ya piro-piro sak dhuwit kudu dhuwit nak ora dhuwit kudu ya segolek kudu entuk golek iso ora ora ora golek golek rantau repot, itu suka hasil ngomong duit di sepeda mentor, nanti utang-utang kredit-kredit kok, bens warga raglum kredit samaan ke bens sepeda mentor kan kredit, kredit itu tegang tor tegang, sawulan gue di orang atas, tolong atas gue kredit sepeda mentor, maksud gue kredit warga tolong atas saya punya orang tua rakuat hanya gak minat warga, jadi kudu di kredit, warga kayak kudu nopo di kredit. Sama tak ceritanya ya tentang bibil walidin, wali bibil walidin sing masyhur ini Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni menangi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jangan menangi, maknanya menangi sak periode. Dia menangi maknanya sak periode. Kanjeng Nabi itu cek sugeng, kabeh tangga-tangganya itu sampun ngaji dengan kanjeng Nabi. Dia doa iman. Uwais Al-Qarni itu nangis kepengen isosowan Nabi, gak isosowan. Mergo gak ada ibu, ini pun lumpuh. Jadi kena pin bersuara gue butuh ibu syaratnya. Leon nabi suara nabi tu suara oleh. Gara-gara pengurusi dia, kena suara nabi sih ngejak aku. Sopo nanti di jogging dah. Mana kalau nu termasuk kiai, nak no santri boyong sih ngomong wong tua ni langsung keluar oleh. Perkara ni suara nabi dibanding wong tua. Wes angkor ni lu rasa suara nabi. Perkara ni agak apa suara ni gue rawol nabi ibu. Nabi kebetulan terima kiai, sinten orang terima Nabi Musa, Nabi paling ape, Abdul Allah, kan dia orang awal nanti itu dituruti. Hasil sampai ibu Eka Bunda, Nabi Eka Bunda, ini pun Nabi sempat ngendikan, ya Umar, khairul qurun wes al-qurni. Api-api angkatan sausi aku iku wong sing jenenge wes napa al-qurni. Yen nak ketemu kudu kowe njaluk donga saya stabil lakum. Kudu wes iku gelem njalukno sepuro kanggo kowe. Cirinya gimana ya Rasulullah? Dia rojulun min qurnin. Dia lelaki dari qurn. Pertama itu rojulun min murojin semua min qurnin. Nanti pindah-pindah ke kampung murad terus ke kampung qurn. Terus alamatnya itu di ini nanti di penyakit baros. Baros penyakit nopokadus panu putih kan terus hilang. Hilang mau diadirham. Kecuali mau onong wiling-wilingan mau diadirham. Terus ini satu ekoin 500an itu. Enak ketemu fa'abri rumin salam aku salamku sampai nanti ini terus gue kudu faljastafir lakum jaluk sepura kanggu di kanggu kue kate walhasil era Abu Bakar enggak karena memang yang diwasiati Umar era Umar tiap ono rombongan sowan mesti ditakoki halfikum mingkornden apa diantara kalian ada orang korn berkali-kali tidak suatu saat ketemu tanggane Uwes apa ada orang di kampung kamu namanya Uwes namanya Uwes sifatnya begini-begini wadah rojulun layu barubi ya puluh nak indah rumah jurn ya ada orang sini Uwes tapi kata tetangga-tangga dia mau ngedan ya mau ngedan ya karena kemen jadi wali dan saya sama Tuhan dan saya urutan tapi majurun villa orang edan berkoro BPKB ini stres ini macam nonton hadis uskurwa hatta yakulu nopo inna hu majurun gue ini mau pengiran nanti mau ngomentari gue nopo apa ini asli rosa nopo bosan nopo edan itu rakutu edan senteng dalan-dalan itu cek pinter karena roto-roto milih ning pasar gue banyak makan cek pinter edan itu orang ulama orang ngono misalnya ngerti taman naita antam si faqihan munadiro biwiri ana inwat dununu edan itu gue kepengen alim tapi rasinau itu ya edan kepengen wali tapi orang tiraka edan kepengen ngalim tapi tidak ikhtiar gitu kok edan jadi edan itu wal dununu sununu edan itu macamnya ada ini formulirnya kata tinggal sama milih sejenis sendiri jadi edan itu kenapa? Wonten sinten dalan-dalan tok wonten wonten majnun Laila wonten majnun fillah macam-macam. Walhasil akhirnya suatu saat Umar itu ketemu ning rumahna iki. Umar itu ketemu. Ketemu asal korni diminta istighfar dia tidak mau karena dia nganggep Umar itu orang terbaik. Akhirnya Umar nganggo kartu truk ning ngono aku sing ngongkon Kanjeng Nabi terus gelem donga terus ya sudah seperti itu Umar ingin setiap tahun musim haji ketemu. Saya Riwas Al-Qurni, saya kalau ketemu orang itu mengalami wahsyah, mengalami gangguan asing, sehingga ini pertemuan terakhir. Pertama dan terakhir pun sudah nanti ketemu. Terus suatu saat ada orang tabi'in. Tabi'in wali jenis Harum. Harum di edan kepengen ketemu. Sinten Uwes. Pokoknya aku bahasanya pasti bahasanya riwayat ya. Wong ku nak kepengin banget corong Jawa edan ketemu iki. Mana ini kepengin banget tuh corong Jawa dan ini apa? Edan ketemu iki. Corong Arab ya mau tadi dia maju mulai lah. Bon walhasil akhirnya ketemu teng Irak teng Furat. Ini ku tiang yang ganteng bermata biru terus ketika ketemu terus Haram ini ku dari sinten Uwes Al-Qurni anta Haram bin Hayyan itu Haram bin Hayyan naam ya. Terus kaget Haram kok jenengan ngertos nama kulo kok anda tahu nama saya nanti kan Uwes ta'rifu ruhi ruhak rohku itu kenal roh jadi aku rohku ya Inna arwah junu dan mujanada Fama ta'arufa minya ikhtalafa Wa matana karo minya ikhtalafa. Roh itu satu pasukan sing saling melengkapi. Nak pancen ditegir sejenis dia kenal, nak orang sejenis ya buat tentu kenal. Terus Harum niku mau ngajak salaman ke beliau, tapi masyhur semua riwayat sepakat fa'aba ayyusha hifani. Uwes menolak diajak napa? Salam. Makanya saya berkali-kali ngentikan, salaman itu sunnah, ijma'nya ulama, salaman itu sunnah. Tapi kamu jangan menganggap orang baik itu kurangnya yang mau diajak salaman. Mas Al-Qurni itu diajak salaman enggak mau. Saya berkali-kali ngentikan, enggak semua ulama itu salaman gak sering, semua ulama salaman kadang gak maunya itu bukan karena sampung yang tadi, kalau terang nabi sore zillatan ditabek wa fitnatan dil matu engkau kaya sekadung ino nyucuk sing buat cucuk, nak ora tepak jadi ujuk sombong jadi kaya sekadung ino, kaya bilo nyucuk sing buat cucuk, nak hati ini orang bersih jadi nopo sombong, karena jadinya Dawi Abdul bin Mas'ud yang ada di toko itu biasa, kaya nopo zillatan ditabek wa fitnatan ilmatu, sing anut ino, sing dino terapan kena banyak sombong, ujuk, udah sombong macam-macam. Itu diantara mazhab yang juga dilakukan oleh Mas Al-Qurni, makanya beliau menolak nur salaman. Tapi jangan kira selalu begitu, ya ada juga, gak ada ulama melakukan itu selalu, mesti kadang-kadang, kadang mau, kadang-kadang. Mohon Allah terus nasihat. Kemudian Haram bin Hayyan minta diwasiati beliau macam-macam. Wasiatnya beliau itu lucu. Dia itu senang diri. Antara wasiatnya alaikum bil jamaah. Ini aku pengen selamat. Iku kudu kumpul wong akeh. Ya, aku pengen selamat. Kudu kumpul. Ini uniknya sinten Wes Al-Qurni. Dia menolak kumpul orang, tapi wasiatnya supaya kita kumpul. Karena tadi nirwana. Ulama itu punya sisi, kayak Wes Al-Qurni tentu Sayyidul Ulama, punya sisi dua, serentak. Dia kalau kumpul orang, pasti banyak wahsyat, banyak asing, banyak macam-macam. Kumpul wong repot. Wong orang ajar tenan, misalnya si A terkenal wali, mesinnya jadi

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: sekawan bungkus niki alhamdulillah tangan kula pun saged kula tekuk. Tilme nggih pun nyenyak. Terus mripate niki nggih pun angsur-angsur padang. Kula Sumiyati saking Bungur Tanjung Tirta. Penyakit kula diabetes kalih asam lambung. Alhamdulillah muga-muga Gusti Allah paring selaras kalih kula.
1: Ibu selama ini pun nate jaga kesehatan apa dereng, Bu?
0: Kula riyen niku pun penting tiga, Mas. Sing riyen niku nggih diabetes, asam lambung, infeksi saluran kencing, batu ginjal. Terus niku kula sing bocet tigang dinten betotor yang pun kacek tapi nggih dereng mantun. Terus kula nunjuk niki alhamdulillah batu ginjal niku pun mboten raosne sakit perute kali saged tilem niku.
1: Sing diminum obatin apa mawon, Bu?
0: Agarilus drop, terus agarilus ijo, madu hitam. Nggih muga-muga sing gadah penyakit kados kula monggo sareng-sareng nunjuk

0: merupakan ramuan herbal yang sangat dahsyat khasiatnya. Bermanfaat untuk meregenerasi sel-sel tubuh dan melancarkan peredaran darah. Kandungan kolagen, pengagan, dan propolis pada Agarilus Drop terbukti mengatasi berbagai keluhan penyakit pada usia lanjut seperti asam urat, diabetes, kolesterol, jantung koroner, dan penyakit degeneratif lainnya.
1: Dapatkan Agarilus Drop di Apotek Ashifa Tabakoji, Apotek Quina Farma Majapahit, Toko Obat Infarma Lubuk Kupang, Toko Obat Alfariski Tanah Priuk, Apotek Tiga Saudara Marga Mulia, Apotek Muara Kati Marga Mulia, Apotek A3 Marga Mulia, Apotek Sehat Bersama depan Amula Rahayu, Warung Baktia Tiga Cahaya Jalan Kemuning Megang, dan Apotek Simpang F Trikoyo Tugu Mulyo, serta di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya, Cak Mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
4: Aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk, kita hining radio.
5: Halo, Rek. Aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku, Rek, selalu ngurungokno radio. Soalnya, radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali, Rek, rungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu, Rek.
6: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
7: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
8: Indonesia masih terus dengar radio.

0: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
1: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin tokcer.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Nah, udah, jangan makan jeruan, ingat usia loh.
3: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
3: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga

0: membantu meredakan asam urat serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, di

0: Jalan Sudirman Simpang 3 Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras Jalan Kenanga 2 Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam Jalan Jenderal Sudirman Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma Jalan Fatmawati Lingkar Selatan Lubuk Linggau. Apotek Ayin Batu Urip Lubuk Linggau. Apotek Asna Jalan Lapter Lubuk Linggau. Apotek Anisa Eka Marga Lubuk Linggau. Apotek Rora Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati Marga Mulia Lubuk Linggau. Apotek Aldan Marga Mulia Lubuk Linggau. Apotek Amana Tabah Jemeke Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma sebelah Rumah Makan Sebroyo Tabah Pingin Lubuk Linggau. Apotek Infarma Lubuk Kupang Lubuk Linggau. Apotek A3 Tanah Priuk Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma seberang Jalan Lakitan Pasar Satelit Megang Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma Jalan Garuda Lubuk Aman Lubuk Linggau. Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau. Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma depan X Kompi Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau. Apotek Kito Simpang Jalan Nangkalama Megang Lubuk Linggau. Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau. Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau. Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Promo Agarilus!
0: Kencang-kencang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan